batas. Jadi, so pemandung aiso suang do aiso bo, suangan dino do ais moi au obat o vinakas letilik. Gunon do kakamot letilik, i okikit vinakas.

0: Tiombuson do Sabah mamanto do ketundan pembelajaran pogun miampai manak umbanganon kuma kapabakasan do Tibet STEM Omnogi AI. Minobo si Vozon Montili Sabah Datu Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor Pinggisaman Diho giguna mentok memohodi ontodonon tuhun kivinakas menongkiahi om ngihokozo do potitikit sinakagon Sabah kanu kupionitan kuma pembelajaran kiva quality. Itkobu on penegidiho pinay magon negidi Datu Hajiji o menginya sebagi tauntud koiso dokotundan pogun tu kita guvangan memohodi sinakagon di kitoihan binala jalan kikoi man tevasi om kivinakas menongkiahi. Miampai da aiso menginya au ohodi o tinimungan taba miagia do dokutul engineer scientist om buan pogun. Pinupo buzo nag isi do pamagatangan kuma doit po mangingya doit kinain savaton kubuon do sigil pelajaran Malaysia SPM duwangay buduk madam himo disongyan o grade piantazan pagun sabah na koin savat mantad himo titik aiso aiso di duwangay buduk madam apat kumina apat titik vahu himo di duwangay buduk madam himo. Pu mengingia it sabah koti hombus it nuzudan doguhu it ahal pemuanan inovasi kehubukan sondi om kehantazan tevasi do pembelajalan. Songian do nakotaimo kopoi maganan ningkokoton it nazatan kebangsan om negi piboyan inovasi pembelajalan sompomogunan. Vokon menonemo tutungkap kebangsan nepo nga i Dr. Valerie Wellervon Primus mantan SK Bingkur Keningau iminonemo tutungkap pain bida montili pembelajalan. Namot di City Nur Fatiah Adila Jumaat mantad SK Cinta Mata Tenom nakutaymo tutungkap menginya ikon menginya delima. Pinoposindak lagi dongan Sabah i Sabria Japrin mantad SMK Pekan Telipuk tutungkap menginya inovatif sikul pangan takavas om i Muhammad Sharif Taib SK Tiong Widu Tambunan tutungkap pain bida pembelajalan menginya topo i sokid. Namot diho kabu ondo pembelajaran Sabah pinapakito kinain savaton di songyan o nangazan do SPM duwangay bu duwang panam himo nakapasuat grade piantazan pogun GPN apatitik vahu himo piagahon do himo titik aiso aiso di taon paguhuy diho. Minobos i Datu Raisin Saidin kinhantazan diho papakito kinain savaton quality academic do susumikul it pogunditi. Tumanud di sidoh piotusan minikaw panasan kawasa kanu sijil nga nakoin savat nagi kumina sizang mapunom himo titik onom piatus piagahon sizang mapunom apa titik onom vahu piatus di taon duvong aibu duvong panam apa.
1: Apal tonibo tadaw baino
0: omiyo na abal tonibo nga vitadaw baino tupinay ko om ongo vago diazo abal tonibo da jam ko vahu tongpon minit do nung suvab suvab.
2: Odoy, ikodon bagu.
3: Ha, paganuno? Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
2: Oluo tatahanan om au avasi tepiumanan.
3: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tantologukan.
2: Wah, avasi tepiumanan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
3: Paganuno Hurix gamat it store ngabi farmasi om karet ubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: suau tomoy mo.
1: Odoy, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
2: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi manan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: Odoi, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tantologukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngawi, pharmacy om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

有时候一句话就能点亮一整天。这里是陪伴你的声音，让每一个平凡的日子都多一点力量。沙巴 VFM 你的凉拌。

0: 10点钟，水温刚好，适合泡开那段叫青春的回忆。
1: 沙巴 VFM， 你的凉拌。Hey.

这里为你插播一首来自香港华语乐坛的非常经典之作，来自刘德华的《忘情水》，送给大家。

0: Assalamualaikum Dinakan, ya nak abad.
1: Untuk kami Mitu.
2: Dinakan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Ya nak abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Yana Barnu ala bana.
5: Itu dia pandai.
6: Yana Bar dinakan dong lupa mengkale seran sama ala bana.
4: Minggu ko tu.
7: Nah. Nah.
6: Ya.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan. Asal jokiti kurung-kurung.
6: Ling keturan sama.
8: Bingo ko.
10: Labana.
8: Dela dendo.
4: Dinakan. Bana. Bana.

0: Assalamualaikum dinakan Yana Abar, salam berdinakan, salam Malaysia Madani. Setemu kita dah bagi mop tu tak siaran sama Alap Bana tak 10 bagi bulan Jun 2026 tak lau Jumaat. Macam aku DJ Fatin sebetak jam telung ngabut jam 6 ke muap. Jadi dinakan kamu muap tu sebelum kita posok tak segmen-segmen tu ko. Tiru kali kita laporan lintas langsung ke DJ Z. Tiru tungan ni tak perkarangan stadium Likas Sampangan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2066 kali dok kita dinakan.
1: Assalamualaikum Patin.
0: Waalaikumsalam DJ Z.
1: Okey, jadi terusan ti kok kita pun laporan dia bagi ke muap tu okey, dinakan yang mengkali dia bagi ke muap tu dinakan bertiru tahun tu 2026. Kita bertuah mana sebab Sabah jadi tuan rumah Sampangan Sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2026. Anu bertiru berlangsung tak perkerangan Stadium Likas Kota Kinabalu Benin Pon sebenarnya dinau lagi sepu demangi ngabut nokang sepu 4 Jun tu. Kapan dinakan sebenarnya program tu meruah dikau anjuran Kementerian Perpaduan Negara anu yo mekurung rakyat tak lekat tak ada dangai kaum agama kapan ya marajama budaya nantu ngeruah dikau usak dia mendaras lagi kapan merot lagi semangat perpaduan kapan nonom keharmonian masyarakat majmuk endiom latu engkau tema tahun tu bersama membina negara bangsa. Jadi Sampangan Barajamo entedo tu neraminan komitmen bertarusan perintah dia mendaras jati diri rakyat Malaysia lekat tak penghayatan nilai perpaduan saling hormat kau pan nerimo kepelbagaian budaya sebagai dikau kederasan negara engkau pan engkau mengerati dinakan seikut 250,000 pengunjung ataupun jomo teko ni jangka ngedayakan Sampangan anu berlangsung sebetak 4 bangi tu engkau pan iko pana aktiviti anu barajamo siok bana ko sena dion itu untuk muan peluang tabangan jomo ramai ngerati kau pengiti semua-semua para jomo ngerguan keunikan budaya masyarakat Malaysia anu unek kata pelbagai etnik kau pan latar belakang am kita ingin tak antara tarikan utama untuk tahun tu tidak kena am kita ingin tak mitu sebenarnya oyo mana tau am kamu ngaku pintu talika seperti rutu yo bengen limo kau zon bobo eh bagian me ben pentas utama bagian jabatan museum Malaysia bagian pameran lekata arkip Malaysia kau gay ben pameran bersama membina negara bangsa me lepas saya pun pengen pertandingan e-sport ben pavilion perpustakaan negara Malaysia buat di bagian zone di kau tau zone 2 me pengen pameran kopan persembahan rumah kami pengen pembuatan kraft tangan tradisional sukan tradisional kopan perkampungan rumah kami ami tu no tungan kami RTM betiru tu lepas saya tak bagian zone telu ina tu bagian mangan-mangan kami ingin membiat tungan mangan di kopan nama me pengen food truck food unit un mes mimon am kami ingin ngogo bagian madagang-madagang kamu boleh posok ngogo tak zone 4 me pengen jualan usahawan usahawan leka

0: Kata Sabah, kata Semenanjung, seluruh Malaysia unme. Engkau pan ne bengen jualan agromadani, engkau pan paling niagat-agat lah boleh bangan jomoko jualan rahma madani un pan me dinakan. Jadi, mau kam kam mampunya norane para jomo plastik ikoi-koi ko amun beli ko ada sanang dikit ko. Lepas saya kita nyak ketemanan setiap orang ko mesti un pameran ko. Jadi, amku ingin ngenda bangan pameran. Kamu boleh ngogoh tak bagian zone 5, bagian pameran perkhidmatan bergerak me, kita bengen legata Jabatan Pendaftaran Negara, kita bengen Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM, Lembaga Pendukung Pembangunan Keluarga Negara, ia lagi Jabatan Perhutanan, lepas eh, Kementerian Dalam Negeri, ikau bana, ikau bana, aku nerita susah gitu ko. Jadi kamu boleh teko di diri ngogoh itu, ngendak di diri, ian kasih kau senedion meniru. Macam untuk setiap zon-zone ko, yo ikau bana activity senedion. Yo nimpuan lekat wow sensaung sini tau, untuk 12 Jun 2026 ko, yo nimpuan lekat wow sensaung sini lagi, engkau pandi jangka ngawut jam 10 songom tu, 10 songom ah. Tak bagian pentas utama songom tu, bengen pertandingan battle of the band kopan persembahan band jemputan iko banah lagi dinakan. Jadi bangan dinakan yang leket tio-tio beli ngokop itu ngeramayan ngedayagan kok teko diri baru no pos hatai baru no senang hatai sini sempat lagi kami manuk-manuk lebukun itu dinakan. Jadi nanti deh para jomoka amki tinggin dak lah secara keseluruhan itu sebimang nih para jomo sahabat tu tekilong kok ke pelbagian etnik budaya agama kopan ngerua di kau tungan yang ngapana untuk penganjuran sambutan berprestige tu. Jadi para jomo keharmonian anu betah banan tu ko terjalin diom kalang bang ama jomo diam latu jadi ngruo di kau sontok paling alap tak semangat perpaduan yang ingin tonong di tak seluruh negara. Jadi amki tingin dak secara kesembulan ni sambutan Minggu Perpaduan 2026 tu ngai ko sekadar di kau acara tahunan tapi pan jadi wadah penting dia merot hubungan antara rakyat ko pan Malaysia lekat penglibatan bangan jomo diam dedang aktiviti bersendirian. Sampangan pun diharap kulit tarus nonom semangat perpaduan, ngerguan ke pelbagai budaya, kapan mendaras lagi, merot lagi identiti negara bangsa ti untuk masa bunda Malaysia anu lagi aman, maju, kapan sejahtera. Agak aku begitu, aku banyak ingin cerita ti, tapi aku ingerati diri, teko kampitu dinakan, ramai-ramai gitu, sebab un lagi ngabut 14 Jun tu. Agak aku begitu, Fatin, lekat mahukum itu, pepulekku tak konti.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Sama.
1: Eno dinakan ko kali kita laporan lintas langsung dekat tadi Jezi ko yo tiru mi yo ta likase ko sembangan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2026 pon 10-2 mengimbuan Jun ngambut 10-4 mengimbuan Jun you know 2-3 bangi lumang ini nak aja sian-sian ni on ke lapangan ko boleh ngogong ramaian lagi dayagan lagi sempangan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2026 ko. Jadi terima kasih untuk semua dinakan yang kakak lagi bersama kok kami kakak lagi nutan kami bersiaran setiap lau nyan-nyan pan terima kasih kuih untuk semua dinakan dinakan pun boleh ngendak kami bersiaran langsung tak TikTok Sabah BFM Be Good pan boleh kali kami tak RTM klik amun niat kulit kali dari radio ko boleh muat duta aplikasi RTM klik jadi dinakan boleh kali kami tak minggu-minggu jatungan dinakan kak pan duka biasa dinakan kita on segmen bawa pabaran kak pandai agan tak jam telu tu pasuk jam 4 kemap kita on segmen ngarip-ngarip tak jam 5 kemap kita on abar-abar dia mulai kak pan segmen menek-menek lagu ngabut jam 6 ke muap dekat biasa dinakan. Jadi tak dinakan yang serong dia pelanan palap-palap tak pelanan palap-palap mukrita palap-palap tak alun-alun. Semoga selamat teko rumah, semua selamat teko tak tunganan tuju ko. Jogo keselamatan, jogo kesihatan selalu tak minggu-minggu jo tungan dinakan. Betiru lau Jumaat penghulu segala hari mudah-mudahan kiti semimuan binuanan keberkatan, kesihatan ko. Penisiko tak perkara-perkara yang alap penitio tak perkara-perkara yang ya Allah sebagai panduan muslimin kaum muslimat solat fardu asar betiru tak kul telu 44 minit ke muap jadi terus nanti lagi kau kang bo kau lagi dega-dega pabaran kau pan berdaya kiti sama kita maba ya neh kale-kale pabaran kau berdaya do kiti kau lagu-lagu lagu-lagu lekat tak yang daya sabrin yan kau pan arangat jangat tantianan tu kiman sebagai dagan tika mau tutas siaran sama ala bana.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 teko lagi. Turki bebok ni kulit jadi tungan ketelu. Nut balik tak pentas Piala Dunia, Bojo 24 tahun. Selainnya Norway ko Austria, pan terpaksa ngagat ngambut 28 tahun. Ko pan negara Haiti, anu bebok ni teko tak tahun sepusiam 74. Bersama Republik Demokratik Kongo, ko pan terpaksa ngagat sebetar 52 tahun. Paling dayak lagi, negara Iraq pan kekuri balik, Bojo 40 tahun. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Dongkem tinau, dongkem kiabut, nyak kulek kale. Yang penting, download Bido RTM Klik. Penek bi saluran radio kesayangan bi. Dukung biasa, Sabah BFM, siaran sama, limpo dekat pukul telu, ngabut.

Mak ti diam kinuman nepukan pedini nonom pahit ni kok pan nombol bakat ni untuk anak kok keluarga tersayang. Banano bara kata pepatah, kasih yang bino tak syurga, kasih emak bino sebetah betani. Selamat namut lau emak anu sinampang tak 24 Jun 2026 lekat RTM, teman setia anda. Aku

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkali Sabah VFM.
1: Taran sama.
2: Alap, banap, banap.
3: Buli gai kok peragaman. Dah sekali makai alasan suka-suka jute. Dah kita napuk perbuatan buli di sebalik ling main-main jute eh. Bila atai bakat, iyo ni beragam. Tapi eno penderaan emosi. Buli ngai kok tanda bani. Buli tanda ti rungai empati. Buli ngai dikau peragaman.
4: Terima kasih.
5: Thank you.
6: Xie xie.
4: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko alap atai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kamno jomo anu alap atai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.

0: Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kok sentiasa bersikir nat orang Tuhan kok pan ngerjion sembahyang. Surah Al-Ala ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah Bana.

Awal Muharram Mal Hijrah, ngingotan peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekat Makkah ngogo Madinah. Hikmah bobok ni yono teposokno muat kealapan ngogo kejayaan. Murat lagi perpaduan ummah narusan nilai bedinakan. Kopan no kiti muat amalan sunat untuk kulek ganjaran pahala. Salam Mal Hijrah lekat RTM, teman setia anda.

kita muat tabangan tak masa jomos diri susah, masa kita susah, jomos diri pan akan nabangan kita selek. Perbuatan alap epan edong ko niat yang alap. Niat ngarap benosan balik. Pernah jadi nu kebiosuan untuk nabangan jomos diri kerana setiap perbuatan alap akan benos balik engkau kealapan.

0: Suruhanjaya Komunikasi Komuniti Media MCMC dengan hak nombol akaun media sosial pengan peranak endia umur 10 tahun. Yang makni ngoton untuk kepastian pengan peranak anu nyumuran endia 10 tahun nyak muka akaun ta media sosial. Itupan dia mengelagan pengan peranak jadi mangsa pengakalan antawa skema kopan jenayah seksual.
1: Terati Bika, jomo pakak bengen peti soro tapi kena nyaun daya untuk mekale enebab gainyak ngerati ling bahasa tuturan kok gainyak tekona tuturannya bana-bana. Kena eno gai makai bahasa isyarat untuk betutur. Gaya nu pakak lekat nianakan lagi ataupun pakak lepas nianakan gai boleh jadi bisu atau babau. Kau peniak ingin bertutur, kena niak ngerati atau niak boy-boy kale. Perkataan anubana untuk dimeturan. Insan pengai bengen peti soro, somo kok jomo normal.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, panap, panap.
0: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, pitu kam mekale siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

Terima kasih Dinakan, kakak lagi kalau siaran sama lapan kakak lagi. Sama kok kami itu. Jadi kami tunggan bi berdaya. Terima kasih Koiko. Jadi untuk semua Dinakan, sen-sen yang pelanan palap-palap mengerita palap-palap tak pelanan Dinakan. Jaga keselamatan, jaga kesihatan. Aku maku lagu Ungus Sebayan di Jemata. Maku lagu Kerana Janji. Wah, kok Herman Zulhiro Yanabar kok. Jadi terima kasih untuk semua Dinakan yang hendak kami bersiaran tak TikTok setiap law. Terima kasih yang diam pelanan kali kami teridio. Amun ya kulit kali boleh mendutai aplikasi RTM klika. Jadi buat aku pabaran lah kok. Posong no kiji tak segmen kedua. Segmen bobo pabaran kok pendayagan ya terso sini kul telu ngabut empat kemuap posong nak kita tak segmen kedua kok segmen kedua tu barak kamu nak kapang mau tak kita segmen di segmen tips-tips barak ni kok. Jadi segmen kedua tu you know bertiru sebenarnya ni kita tu setiap lau Jumaat limpas kita on segmen ya neh silang budaya kok. Tapi silang budaya terua tak lau Sabtu ko Ahad jadi bertiru boleh kita santai-santai kita kongsi cerita-cerita ko. Jadi bohkulah pabaran amaran ribut kilat Sabah pedalaman pantai barat tak ada bila pedalaman tak pantai barat tak sandakan you know tak tangat kena batangan ko pantak kudat amaran peneluak tak jam telu 5 minit kemuap ngabut 6 kemuap bertiru. Jadi Dinakan boleh hendak tak laman sesawang Met Malaysia, Jabatan Metrologi Malaysia. Jadi rancang pelanan Dinakan ngelak ngogok tak tungan-tungan yang ben risiko bahaya. Kau tiru tu musim panas, musim uran Dinakan. Sensawangnya panas, gono sorop no ayane kemuap bulan uran. Jadi palap-palap Dinakan jogo kesihatan, jogo keselamatan, kesihatan.

0: Jadi boku lagi. Okey. Boku lagi pabaran FIFA 2026. Kok. Jadi di Laos sekelonan awal, you know, Korea Selatan sekelon kok Republik Sesek. Minggu Korea Selatan menang 2-1. Gol bot-bot ni oleh pekekuri gantian lekat Korea Selatan, you know. Oh Yeon Kyu muat gol kemenangan tak minit ke Wampu. Jadi bertiru kumpulan B kok, kumpulan D mau sekelonan mau baik ke bertiru sekelonan mau, you know, Kanada sekelon ko Bosnia ko Herzegovina tak pukul 3 subuh. Subuh-subuh lagi dinakan, namun kamu ingin ngendak ko guys kelon pun kau kamu awal-awal ngendak TV. Kau bertiru tu musim-musim bola, musim-musim FIFA, alhamdulillah. Kau pun kumpulan D, USS sekelon kau Paraguay. You nak pukul siam sensaung mau. Jadi dinakan dua-dua kumpulan tu, you know, tuan rumah untuk FIFA 2026. Jadi dinakan sekelon tu boleh nendak tak siaran TV RTM, TV 1, TV 2, TV OK, kak pan sukan, kak pan RTM klik. Jadi tiru tu kok musim-musim bul tu, bul-bul pan. Tapi kesihatan ni jogo dinakan kok. Waktu tu rien ni jogo bana, ni jogo palapa dinakan. Jadi yang kah mungkin kang minggu-minggu munda ko mungkin boleh kita yang ni telefon legend-legend ko legenda-legenda bola sepak pekekuri bul ko un ko sian tu legend-legend tu kang kita ngendak yang ke respon ataupun maklum balas pada jomo ko boleh kita bercerita pasal bul musim-musim FIFA tu itu no sebenarnya FIFA tu pan mun kita bertutur, mun kita bahas pasal bul tu, yo sebenarnya pan boleh ngerot silaturahim ko sebab iyalah ko bul sian niat minat bul, aku pan minat bul tapi niat dangai lah tapi minat ko. Jadi mungkin ya salah boleh jadi salah di kau tu nganti silaturahim bercerita berkongsi ko kang minggu munda ge ko boti legend. Ko, alhamdulillah syukur untuk uran-uran basi Jonathan Omon bana-bana. Ko, apa maksud? Salam Jumat penghulu semimon law je Fatin, semoga sihat-sihat je apa maksud kalau siaran bana ko. Dong kita sasa dinakan amun musim gol tu ko ni boleh sasa ni boleh sasa palap-palap jus mimon sian manang sian kalah begeno yene game begeno perlawanan ne sekelonan ne banyak ni, yang penting kita daya atai sanang atai ko ni boleh yene beno bana barak jomo. Okay. Jadi tak segmen tu ko ndak dokku yang kamu na tu ko barak ni alap kita mat segmen petua jomo daw-daw dek boleh contohnya mun uran londok sebiak ko beriu kukuran suka ai tanah gu tak tengah rumah itu tu alap okey itu sebenarnya di kau ilmu mun uran londok sebiak ko beriu kukuran suka tanah gu tak tengah rumah supaya uran ko beriu lingau tedok bau pun aku kale, bau pun aku ngerati. Petua kedua, amun dendo bujang niak buli nyanyi talapur. Kawin kau jemu to kono dek. Niak ko niak kat teka teko ngendak TikTok yang lain. Niak ini niak ini. Jadi unka mungkin perkongsian cerita-cerita ko kita cerita ko amun niak bana ge. Maku maaf kami itu menun kekurangan kelemahan kata kami maku maaf kami. Itu tu cerita-cerita jadi nak kan. Amun uran londos. Un lagi kajo mau makai kekuran suka betiru. Ko amun tutur kedua aku niak nak aku tutur yang komen. Ni uli kau nak berlagu tak dapur. Okey kali tidak tak dinakan. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Patin. Selamat semua.
0: Selamat kemo kemo. Salam Jumaat.
1: Bukan itu nak kan bahasa penjambul.
0: Aha, bana-bana. Jadi kemo kemo. Okey, aku ingin tilau. Wei kau ngendak bul di lau.
1: Hanya bi habis selai ko.
0: Jadi yen yen siakan barak ko tua. Yen.
1: petua.
0: Nia ngai ko petua, bulte. Korea ka? Okay.

0: Nyap nyap sele ko.
1: Oh, okey lah nyak gini lah mun bagi tapi.
0: Ah, nyap habis bakal kerja ko.
1: Ah, bana bana. Mau un lagi ko komo songom tu ah. Subuh tu. Ah, un lagi. Okey, petua lah ko mo petua.
0: Ah, petua eh bana bana mun nak kapang.
1: Oh.
0: Ah, eko eko petua ya eh, ko. Un pan masih un gi kukuran penakel eh tak kampung lah.
1: Kukuran makai makai karan ni ko.
0: Ah, makai karan ni. Makai karan ni. Nyala upan ni ringgit ni kan.
1: Bana bana bana ko.
0: Ah, mungkin kukuran diri lah. Nyak betah kurang lebih agak ku 10 minit lah ini teh selesai masalah.
1: Bana bana bana. Jadi nah, amun amun kalah kau kamu amun amun amun nut pengalaman nula diri kau ah. Unka unka mungkin petua boleh kongsi nukuk kami itu kau kami itu kok peranok peranok bau.
0: Masalah ni kan.
1: Oke oke yang antara ni kamu.
0: Bobo petua tak munakapang ego. Amunio beriu ngendok kukuran atau guk atau badi ko anut bagai ko atau penyapu.
1: Oh okey atau penyapu ah
0: ha? Ah penyapu kita semua merancang je teh semua Tuhan yang menentu
1: bana, ni bana bana bana
0: paling jomo teto sebelum anulah uspadalah
1: mana tawakal deh ah. Berusaha
0: amun raitai busa bagai nyawun terjadi sesolan
1: bana ko
0: yang penting usaha deh.
1: Bana-bana kok. Jadi un lagi komo, un lagi petua lekat kau.
0: Petua dun ngogo tak kampung-kampung lah. Pasal aku tu bei pengalaman tak kampung jomo. Kita ngogo tak kampung jomo mesti un sopan lah dinakan.
1: Bana-bana kok.
0: Nyau masalah oyo dikip anu bege pegolan aku tu be ngagolat lat yo mo jo go dinakan be puas natar no tapi insyaallah syukur alhamdulillah lapan teko pan mole talat dinakan yang penting kita kalapan kok jo mo dinakan
1: mana mana mana
0: yang pentua petua jo mo do to anu jomo to do dinakan go mesti kita macam contoh do pelimpas jomo do anak do lah bujang-bujang do ko mesti tangan tadi ya peton do
1: aha bana bana
0: pelimpas dinakan muko bagai pelimpas limpas do makau limpas do pasti betio natang dinakan
1: sebenarnya ni adab teh dinakan.
0: Betiu alap betiu muka pelimpas angkat tangan jadi nak pasal betiu pakai kempo.
1: Mana?
0: Ringkas yang angkat tangan je begai. Pun pakai salam pun begai. Jauhkan aku dinakan. Eko lagi kali pun muan peluang aku tak jemu lain lah. Mudah-mudahan gapal kempo kali. Gapal lika. Gapak dino.
1: Nah tahun so, lagi kok petua lekat gay.
0: Kau lagi yang mah mudah-mudahan dok. Tukar mana aku nyampe kali yang mah.
1: Semua no.
0: Mudah-mudahan dok sihat lah. Jo kan aku nak paling lagu jo.
1: Lagu yan.
0: Siksa nyawun ngati dang lata untuk penghiburan kemuap tu.
1: Okey.
0: Muka mole palap-palap jo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam kamu terima kasih. Ko antara antara petua petua kata dinakan ti komo ko sebenarnya yang ndok ti yang alap lah amun yang alap dong mindo ko yang alap ko ngendok yang alap lah bagi dinakan ko sebenarnya amun luma nunduk bagi ko sebenarnya kau adap lah ko anak notek ko zaman betiru ko zaman dau-dau tapi mudah-mudahan pensemiwan yang kalau betiru yang neh iko kelapan lah nindo dong do ndo ti yang yang alap ya dinakan. Okey alhamdulillah bana-bana enak kulit temu-temu tak minggu ke Korean mengerot silaturahim di antara pedangan-pedangan bana-bana ko. Yang penting kita alap tak jamu, mang kita alap tak jamu insyaallah jamu penalap kita Amun kita dong note on niat-niat yang ni alap, ko alap jo. Kita ingin lum tenang ko. Keluman ti kita ingin sanang, kita ingin sanang atai, kita ingin kasih sayang ko jo mo paling bana. Petua jo mo daun-daun ni boleh posok tak iangan. Iangan ko ni boleh mangan tak lanjang. Maafan din akan amun mangan tak lanjang bana ko. Ko un lagi boleh nginum tak gelas bingin pesa bana-bana ko ni boleh amun un lah amun boleh lah kale ko ni boleh nginum tak gelas yang ben spek ke bara yang gua pesa begini boleh nginum tak spek ni boleh nginum tak gelas bingin kasa pesa sebenarnya enggak ikut yen-yen kali ni bakat tino bakat te yen ne. Astagfirullah. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat kamu hello
2: hello
1: Mama Uji
2: enggak iko
1: Bunga Buan.
2: Yo bana no.
1: Bunga buannya nabar, buta bana no bunga buannya nelpon kami itu.
2: Tapi selalu cukup dah banyak kolek je.
1: Begini tu. Aha lain tu ko uran.
2: Abdiu panuran pandu petin bapian pan rahmat tu.
1: Aha rezeki ko.
2: Dan jamaah mungkin nak berdoa tak ada masawuran tu makbul no.
1: Bana bana bunga buan. Jadi bunga buan. Unta kuno cerita cerita ka petua petua ka daw daw ko. Boleh kongsi kami itu tu.
2: Ko bana pan de petua jomo dodo tu petin na pian pan ning ning badan kami mama ko. Isan ko nak nyang rati dalam mo nemo kong rati da petua ne har syukur alhamdulillah re lum no alap no lum no.
1: Bana bana.
2: Tapi banan ko japan. Mm-hmm. Do petin mun masam ko jomo betong. Mhm. Nya boleh makai olos sebalik sebalik.
1: Mana?
2: Nun panano ya boleh pan macam ko nungko taban babloang taban nodon ban putu aban nya madau iko na tapi eling binakan ko muna kapang sa bana pan ne amun brio nan ni ambit nung kukuran ne bana senian ko badi ataupun sapu temang terus ne munyo mo pengen lakar dodo anu macam yo nomban nak kira peria itu untuk kau lanjang eh. Atau nufian kena tak ukuran ne. Jadi aku pan batin ukuran ku sampai run betiyo kami buat ano konten demangnya. Bekolek pan aku konten ukuran tu. Jadi sampai betiyo ukuran kurun tago.
1: Nah alhamdulillah.
2: Jadi takut yang ano tuan betul semantanan ku petin aku nya turi maksa magrib aku nya ndak telepon masa magrib dan aku mesti adin te energinya boleh pending jo mo kau tu kuno ku mesti pen pun pergerakan no macam jo mo ngedang ndak dekat-dekat bentuk no ko jadi eno masa ano semantanan ku betul petua masa magrib aku nya turi aku nya nya mangan ingin syukur alhamdulillah pan tingot ku petua dong pan ano ku bekan jadi aku marak taban peranak bagai pan tapi peranak tu tu petin susah pan nyurus jadi ya tak ku tiup petin ano sampai salam tu kurikit petin
1: boleh na. Boleh boleh
2: sampai salam ku maaf ta mama sinoron itu yang semanta kampung aku benar-benar punya saya terlapiat yang kali suku dinakan malasan pantun no jadi video sampai salam joko insya Allah karang sano mencari pengen umur semua tak keramaian jadi mengkali nuri sama bila-bila siaran sama alap bana patin
1: terima kasih
2: itu dari dong kalau sampai video tuh kali siaran sama jo
1: terima kasih no iko iko
2: terima kasih no pantai yo jadi bana no pengkali-pengkali semua pan bagi pan harapan kita ga aru kaki kota indai mama cecep ya saran tabang baru mama jo tabang baru pan depan semat muapon tujanggut melah ano giling laut jadi dipanggil sama semua, semoga gak seret ya. Jadi kita takut tu betin, mau kembali di
1: perapan
2: lagi kau. Terima kasih kau, mengangkat kalian betiu. Jadi nyanyi aku lagu yang kali serapan lagu tu rendah kau.
1: Okey, mengembuan. Terima kasih, waalaikumsalam. Terima kasih dinakan mengembuan kau bertambah nano kita ni. Kali mengembuan nah, rezeki ni bertiru kita. Teko kali kau petua lekat tak mengembuan. Tapi yang nyanyi pan begini obarak kau kita tu mitu. Yo, studion kau. Yo tetungan kita berkongsi bercerita dina kan dong dok tiang ni alap dok tiang alap alap bang gak ikut kita ni alap lah begitu ni ini kita bercerita kita bercerita kita berkongsi kita kok berdinakan kita berdinakan apa berdinakan begitu no kok bercerita pengalaman perkongsian dina kan gejo lah dari kata aku itu. Jadi Yan Pan, terima kasih untuk semua dinakan yang sentiasa sokong amuan sokongan untuk kami itu. Kok kali kami setiap law pejadi bi kami tutungan bi bedaya langkah nyamun-nyamun dinakan tesian no kami itu ni agak mengerati petua-petua tu kok. Kau un lagi buli, niak buli, nginum tak gelas pengen pesak barak pemaksud ah kok libas ilmu. Kok libas ilmu. Barakku kok bekat buah. Amun-amun bana-bana amun petua daun-daun tu ikau bana amun tenut niat boleh turi waktu asar kok waktu maghrib bana-bana kok. Jadi enon dok tiang alap kok. Enggo boleh tuti-tuti amun niat boleh tuti niat ngini dinakan. Itu no barak jamu perkongsian kok. Muhammad Syahri, waalaikumsalam, selamat kemuap dinakan. Uncle S Tamparuli, waalaikumsalam. Jadi sambil tinggal agak lagi petua-petua ko alap bana sebana ni kita berkongsi begitu tu ngerot silaturahim ko. Jadi sen-sen dan pelanan bawa kereta palap-palap, semoga selamat teko merumah, selamat teko tak tungan anun tuju amun uran pelan-pelan mau kereta banyak kita lambat, yang penting kita selamat dinakan ha. Sementara kita kale do dayak do kita kok lagu lekat terus diali alap no tantu kok rengin lekat tak Salma Jafli sebagai ada ganti kemop tu tak siaran sama alap panah.

Mak ti diam kinuman nepukan pedini nonom pait ni kok pan nombol bakat ni untuk anak kok keluarga tersayang. Banano bara kata pepatah, kasih yang bino tak syurga, kasih emak bino sebetah betani. Selamat namut lau emak anu sinampang tak 26 Jun 2026 lekat RTM, teman setia anda.

Rati Bika, Pulau Sebatik, Giom Daerah Tawau, Sebanani, sekongsi pulau engkau negara Indonesia. Terdepan kejadian pulau tu unik bana. Enggak jauh cara keluman jomome, tapi pan faktor geografi anu marak pulau tu tak dua buat negara. Penduduk Malaysia tak Pulau Sebatik seikut lebih 20,000 orang anu temban tak sepuluh dua buat kampung.

Awal Muharram Mal Hijrah, ngingotan peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekat Makkah ngogo Madinah. Hikmah bobo ni yono teposokno muat kealapan ngogo kejayaan. Murat lagi perpaduan ummah narusan nilai bedinakan. Kopan no kiti muat amalan sunat untuk kulek ganjaran pahala. Salam Mal Hijrah lekat RTM, teman setia anda.

0: Masama ko ako Fatin Badaria. Boy di diom abar-abar lat kemop tu. Bob-bob teko ko tajuk-tajuk abar. Pekerja perintah senua mengkakal pemetukuan alap diam tugas. Sampangan Minggu Perpaduan Negara, janji tungan berhubungan rakyat. Assalamualaikum ko salam Malaysia Madani, abar-abar sepenuh ni. Penelan tugas ko amanah benuanan salap ni sebagai pekerja perintah. Setiausaha Persekutuan Sabah Datuk Muhammad Razali Wahab Marak, perkhidmatan alap enggai semua muan kepuasan tak diri pekerja perintah tak pipan pihak anu nerima perkhidmatan eh.
1: Dengan ini saya pasti kita akan merasa puas dengan apa yang kita laksanakan. Jadi dalam pekerjaan ini dia tidak ada titik notahnya, maknanya kita cuba untuk memberi yang terbaik daripada masa ke semasa.
0: Datuk Muhammad Razali, penemuan pengabar baik jemerun lintaran tak Jabatan Penyiaran Sabah tak kompleks bersepadu Kementerian Komunikasi Kota Kinabalu. Tak sedia link nir RTM Raiku lek muan pabaran engkau bana kok lingau tak masyarakat. Diam umur 40 tahun, RTM ngembuktian kebelian ni kakal sesuai tungan penting pemeragan pabaran bana selajur ni mempukulik kepesuaian masyarakat tak pabaran anu penetekoh. Acara Moments of Unity Jaji Teras Sampangan Minggu Perpaduan SMP 2026 Peringkat Kebangsaan. Pengarah Jabatan Perpaduan Kointegrasi Nasional Sabah, Rina Abdul Harun Marak, Sampangan Minggu Perpaduan Negara mau makna beke oyo diam usah mentagap keamanan ko merunjati diri rakyat melat. Yuni semua acara ulo-ulo, tapi tungan perpaduan ko peluang bau anu oyo ngabut peringkat media. Ko pan mengkubuli rakyat maman ko mengkersor ko perpaduan sebana. Link ni program penerun Kementerian Perpaduan Negara ngeruang antara pengisian penting tak dia flagship kembara perpaduan engkau tema bersama nangun melat bongso. Sabah ngeruang tungan keempat pemerunan peringkat kebongsoan Baijo Sarawak tak 2023, Tenutan Johor 2024 ke Pulau Pinang tak tahun limpas. Pemerunan programnya penerun sebetah empat embangi ngempon di Lau Ngabut 14 Jun tu. Tak pekarangan kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu. Sementara ya Sampangan Minggu Perpaduan yang kulit penerima alap luak pengogongan uteko. Pengendendan RTM tak kompleks Sukan Likas Tekok Rati, jomo ramai ngendak pemerunan Sampangan Kulit muan polian alap, terutama ni diom merot perpaduan. Aliman namban pengetahuan generasi mura selan kedangayan etnik tak latu. Antara ni luak pameran kekanan tradisi, seni budaya kopan aktiviti serati-rati anu senerjoon. Pandangannya pada teko oleh pengogo Rosli Maslin Kok Nur Kumarek Azhar.
2: Pandangan saya kita boleh mengenali suku-suku kaum di Sabah, terutama di Sabah. Itu bagus untuk pengetahuan generasi baru. Kalau tidak, nanti orang tidak tahu yang banyak lagi etnik lain di Malaysia, terutamanya di Sabah.
3: Banyak orang yang tidak tahu kan bangsa-bangsa di Sabah. Lagi-lagi ada yang tahu Bajau, Suluk, Kadazan, Dusun. Jadi ini sangat memberi impact yang besar. Dia boleh memberi impact kepada pelajaran, sosial, begitu.
0: Dia sampangan somo bangan penggiat seni. Bangan penggiat seni dia melat nerima alap program anu senifat sebagai tungan paling alap mengetuan dendangai hasil seni kok produk kerja tangan dia melat kok penmatuangan warisan budaya ni arungai tenelon lek zaman sebalik ni selajur teploro kok warisan lek generasi akan teko. Sebetak tenemuan RTM tak program penggiat seni Emis Emiliana Dahun kok Julita Kulinting berharap acara emuan harapan berselajuran tak masyarakat terutama ni dia melajaran seni kerja tangan tradisional anu kenamat kulit sekelonan arus pembawaan.
4: Saya akan teruskan kepada turunkan

0: mudik supaya Linakit ini tidak akan pupus lah.
1: Harapan saya pada generasi yang akan datang nih kayak yang muda mudi itu, mesti durang mau belajar ini, jangan kasih pupus macam, jangan kasih berhenti, sebab ini turun temurun dari nenek moyang.
2: Dirakan sudah mengkali abar-abar nang sababi FM siaran bajau ling sama.

Keuntungan My Digital ID akan melan kau pusingan pematagapan kau penambah alap keselamatan sebagai usaha mentagap ekosistem identiti digital melat. Majlis Keselamatan Negara MKN di pemeran di Marak, yoni antara usaha berselajuran perintah di matongan keselamatan identiti digital, digital rakyat kau keyakinan tak ekosistem digital melat. Pematagapannya mengkebihak penambah alapan tak sistem pendaftaran My Digital ID tak kios luak pengkolian lapisan keselamatan tambahan. Ia ni mengkebuli semakan biometrik berwa masa tarang untuk pengkalan data Jabatan Pendaftaran Negara sebetak proses pendaftaran penelan. Sementara tak pengguna sedia run segar akan beneran selan pengesan balik biometrik ruas tutut. Penambah alapan keselamatan akan penelan setutu tak semimun kios My Digital ID untuk kerja pengusahaan jangka anu ngempuan demang itu ngaput 6 sensawang 14 Jun. KPDN Sabang rekod kejadian penting bayi jokulik keputusan buk-buk tak mahkamah. Hasil tindakan pembedaras kuasaan luar UPS tiris 4.0 bersebiak tak Sabah, pengarah KPDN Sabah Syaril Nizam Syahidin Marak, telungan jomo dengan pedangan ngakun salah terpetun dosan bersedirian kerana berurusan engkau diesel niak pengen lesen sah. Setutannya mahkamah ngelabuan hukuman danda engkau ikut semimun RM40,000 anurai binayan sepenuh ni lek semimun tenon dos. Mahkamah manut merintah hasil bawakan diesel penejaji hasil perintah, sementara kereta anu penakai diam kesalahan nededean tak KPDN untuk tindakan nerampas hak. Kejayaan yang membuktian ngendok buat KPDN Sabah diam ngapusan ketirisan ke pensalagunaan diesel pengen subsidi. Kopan matongan setiap kes anu pengen bukti, kok keterangan cukup beno ngabut tak peringkat penundusan kok pemeteruan hukuman tak mahkamah. Industri kreatif antawa orange economy tak sabar pengen peluang jaji pemeteko bau pertemuan ekonomi lat. Engkau run ni sokongan dasar ko ekosistem penanggunan mekebihak semimon. Ketua Pegawai Eksekutif Institut Kajian Pembangunan IDS Sabah, Datuk Ramzah Dambul Marak, sabar pengen bakat sumber ko peluang anu sukup di sektor kreatif. Amun perkembangan industri kakal dekat setutan kekurangan sokongan tertentu. Antara cabaran penting anu nyodok penggiat industri kreatif yono tekoan tak pembelanjaan kok peruntukan sesuai engkok keperluan sektor ya. Setutannya perintah perlu muan perhatian oyo tak penanggunan industri kreatif luak pemerunan dasar anu kulit merot ekosistem sektor Beliau temuan pengabar Baijong rasmi pameran Matrix Show Algoritma Lokal tak Kota Kinabalu. Tak sedia ngulas selan pemerunan program Datuk Ramzah Dambul Marak, yoni jaji tungan paling alap kesadar pelajar tak industri kreatif sebelum ngogol tak alam pekerjaan. Nut ni program muan peluang tak pelajar untuk mengkerso pengalaman sebanyak sebagai pengkarya seni. Perian pameran anu penerun somo endakan ko amalan diom industri profesional. Ko penabangan pelajar maman cara menteko persembahan karya tak jomo ramai ko pembeli. Nut beliau pengkesedaran awal tak industri kulit Nabang merun lebih ramai pengkarya kreatif ahli manabangan sega makman al pemasaran persembahan karya kok keinginan pasaran semasa. Selajur ni matongan graduan seni pengen nilai tambah sekeluan diom industri kreatif anu kenamat berkembang. Programnya mengketuan hasil karya pitu pelajar tahun penghabisan Akademi Seni kok Teknologi Kreatif Industri ASRITIF UMS. Mempusan abar-abar lat kamu waktu betukoku balik tajuk-tajuk abar. Pekerja perintah senok kakal pemutukuan alap diam tugas. Sampangan minggu

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.
2: Terima kasih Dina Khan, kakak lagi kalau siaran sama anak-anak. Kakak lagi bersama kau, aku DJ Fatin. Terima kasih Boy Nutan, kami bersiaran dekat jam telunga Abu Dambutiru. Ni terus soki tak segmen ke telu, segmen mana-mana lagu. Jadi terima kasih untuk semua Dina Khan. Terima kasih yang yang eh Boy. Yang si kita bercerita. Petua-petua. Kau terima kasih Dina Khan. Ian yang alap dok tiang yang alap nyak payan dok okey adik nak nyanyian yang pun semoga kita simun binuanan keberkatan kesihatan kok ta lau jumat penghulu segala lau tu mudah-mudahan kita simun alap-alap jawab na tiol kata pekor-pekor yang alap kok pemprinsip kota pekor-pekor yang alap semoga simun yang sedang diam ujian ngondok ujian kok kelabangan hatai geno keluman tu dinangkan sian-sian diam sakit dia mudah-mudahan sakit ni lingo-lingo yo palap okay. Jadi tak segmen main-main lagu tu dinakan boleh ngendak kami kakak lagi bersiaran tak TikTok sama BFM tu kok sini kami bersiaran dekat jam 6 lagi siaran Kadazan okay, Kadazan Inggera Asik Kina Kina Inggris Bajau Pantai Barat lepas tu pukul 6 kemupkan bersiaran Bajau Pantai Timur pasal siaran Murut Kopan Dusun Ngabut 10 kemua 10 Songom kok nyanyian pun terima kasih untuk sokongan luar tadi nakan. Jadi sen-sen yang pelanan dia nakan pala-pala mau cerita ko un sorok ngendok beranak sekul semoga selamat ko satungan anu ni tuju selamat ko rumah ko. Jadi terus nanti ko lagu-lagu boy penene boy penaku le dinakan dinakan ti Razi Rasli igalan dendo lawa ingin mengigal-gigal kemuap tu ko simpul di bana-bana Amadula ko Wati Ahmad ko masa lekatnya bekat Bob Din. Jadi sama-sama tim kaleta siaran sama Alap Bana.

0: microslip antawa teturis kajam. Yono ngeruok adaan, turi anutan sebetah dan saat ngabut terlumpu saat. Kopan, jomo anu niat teko bertindak balas tak deria ngabut niat nadaran dirini. Amun kam kerso keadaan begitu tu. Bok-bok ni semasa melan kereta, antawa ngentan jentera buat. Lingau nombuat ian-ian jo untuk merungayan reso ngantuke. Itu kerana microslip antawa seturis kajap buli ko onsom nyawabi kopan nyawa jomo ali.
1: Terima kasih kerana mohon lantar kenderaan kecemasan. Tindakan mungkin ai berjaya nalamat nyawa jomo lain.

Terima kasih Dinakan, kakak lagi kali siaran sama lah bana. Kakak lagi sama kok kami, terima kasih. Boy nutan kami bersiaran dekat jam telunga buat nama tiru ni. Terus so Dinakan, tak turung-turung waktu kok. Aku imam 40 minit ke muap. Jadi sen-sen dia pelanan, palap-palap kerita, palap-palap tak pelanan, palap-palap tak alun-alun. Semoga selamat teko rumah, selamat teko tak tungan anun tuju. Jadi terima kasih, sini boy berkongsi-kongsi kok aku yang boy telefon kami. Terima kasih, maku maaf aku amun un tuturan ku yang niak ngam kalebi, maku maaf aku amun un yang niak teboso ku chat-chat bi ko, maku maaf aku Dinakan yang niak tepiring ku lagu-lagu. Jadi insyaAllah setemu lagi kita dokam bioso ko, terus ngejogo dirin saminggo jotungan Dinakan ko. Nong lupa untuk terus nutan siaran sama alat bana setiap lau, semoga penata umur dayak atas selalu ko pan bin wana rezeki berkat ko pen sihat sihat selalu Dinakan. Bepusan siaran sama betiru tak 10 wangi puan Jun 2026 tak lau Jumaat tu penghulu segala lau banan ku kam kau dombok lagu lekat tak soro hati Jumaat kau Yusri Kasim abar boy teko kau pura-pura teruak pugai Aizan Aizira. Jadi sama-sama kita kales, temu lagi kita insyaAllah Dinakan. Assalamualaikum.

Aku akan masang tali pinggang keledah sebelum aku luman. Nesan pan sikot, amun run penumpang sendiri nut, aku ni akan pusik. Ngabut nu sekai, mimon makai tali pinggang keledah. Iyalah, titipan kadang-kadang pandai terkelipat.

0: Bersomoh-somoh engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Maksudku sabah bamakale siaran bajau hiling sam. Dakit masa lagi, habal lahat siaran bajau hiling sam. Denakan hinawi tema kali habal lahat siaran bajau hiling sama.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amilasan Habalahat Sabah VFM Seran Bajau Hiling Sama Palkalak Mustahak Habalahat Kohapiti Amaghinang Maparintani Sohak Mata Atas Kasanglitan Meriam Hinang Sampangan Minggu Perpaduan Negara Jari Matak Integrasi Rakyat. Malang jalan hinang maka amanah pinandaan sahabna selaku amag hinang maparintah. Satu usaha persekutuan Sabah Datuk Muhammad Razali Wahab ngahaka perikmatan sanglit ngek kahal maka puasan rikandi mapadana amag hinang maparintah gomru ya ana lima perikmatan. Datuk Muhammad Razali nibak pemberita bagi Pak Inpati Boni Jabatan Penyiaran Sabah ma kompleks bersepadu Kementerian Komunikasi Kota Kinabalu. Sadimene yukna RTM ani ana upaya maka patuaan maklumat labia pasut maka ana lua tuju masyarakat. Mario mumul 80 tahun RTM maka buktian kaupayaanna natas patak selaku matag utama pematuaan maklumat sahih minta da maka pawalik keparasayahan masyarakat tuju maklumat ia pindah sampai. Konsep neonan moment of unity minjari nat niantanan masampangan minggu perpaduan SMP 2020 maka nembah tak kebangsaan. Pengarah Jabatan Perpaduan maka Integriti Nasional Sabah Rina Abdul Harun ngahaka sampangan minggu perpaduan negara amuam ban maana landu magtuk mariam usaha mahogpot pagsaung bibihan maka mawujud totog na rakyat negara. Ngekahal ma gindan sagok matag pagtokupan maka matag integrasi bahau ya kahap ngabut ni bahata pamoon na. Mintada maka paminjarian rakyat maka hati toongan halga na pagtokupan sabandar. Yukna program hek Kementerian Perpaduan Negara inan iana antara pengisian utama mario flagship kembara perpaduan amua tema bersama membina negara bangsa. Sabah iana matag keempat penginangan bahata kebangsaan bai Pain Sarawak ma tahun 2020 maka tulu yang bahok Johor 2020 maka empat maka Pulau Pinang ma tahun pelabai. Hinang ina ani pinania togol empat ngalau anak da sangai minri ilau ngabut nisang pu maka empat hari bulan onnom matakan kompleks sukan likas kota Kinabalu. Sementara hei sampangan minggu perpaduan inan kolek panelima anak kahap min banana amag takkahan. Min pemantauan RTM matakan kompleks sukan likas makan dak banana amag takkahan ngandak sampangan betina ani mampu muan kahapan peligaina mariam amahok pot pagtokupan. Sedimin maka songan pangita obanan anak muda pasal heka magkaginisan suku kaum malah hatiti. Antara naimin pemandaan kinakan tradisi seni budaya riset aktiviti interaktif yang disediahan. Mariam sampangan ina ani rusab banan penggiat sinema itu riset banan lima hap hinang ina ani anu hingga ni sifat selaku matag akahap pemandaan indah ginis hasil sini maka ayai kerap tangan aama itu. Minta da maka kila-kila warisan budaya mbalalungai kaliuhan zaman sabalikna nui pinahilala maka jari warisan ma generasi sinong. Hinabun nibak RTM mata gina ani banan penggiat seni antara nai Miss Emiliana Dahun maka Julita Kulintang asa-asa acara ina ani tatuyan kok mampu maka buan napain ilham tuju masyarakat.

Matag may digital ID akan labayan da kayo pusingan pamahogpotan maka pamahapan soal kaslamatan selaku hali ehe amahogot ekosistem identity digital negara. Majelis Keselamatan Negara MKN bay maluas haka hali ina ani antara usaha misai harokan min pamarintah mare memasongan keselamatan identity digital negara maka keyakinan tujuh ekosistem digital negara. Pamagpotan inan pasod na pamahapan atas sistem pangandaptalan may digital ID ma kios min pangandalan lapisan kaslamatan pakondop. Iyam mapka paminjari hinang semakan biometrik ma bayhu mea mamasa nyata maka pangkalan data min Jabatan Pendaftaran Negara hinabu proses pangandaptalan ni hinang. Manakala mapamakai asal mania siga makan ni patuaan pasal keperluan pengesahan pabalik biometrik bayhu mea jadual. Pamapan keselamatan inan akan inut-inut pinalanjal maka memon kios my digital ID maka hinang penalanggaraan ni jadual anak na lawiti si ngabut ni sangpu maka 4 hari bulan onnom. Industri kreatif atau neonan orange ekonomi masabah tak potensi minjari maka polojat maka sungan ekonomi baha umalah titi'i. Maka hekania na sokongan dasar maka ekosistem pembangunan ia labi atigan. Ketua Pegawai Eksekutif Institut Kajian Pembangunan IDS Sabah, Datuk Ramzah Dambul ngahaka, Sabah taga kapandayan hasil maka potensi maka sukupan merem sektor kreatif. Sago kasongan industri na ani masih rakiit susulan min kekulangan ayai sokongan ia khusus. Antara cabaran ahaya ni sabu hek panggiat industri kreatif yana akses tujuh paggastu maka pangaan pagpoon magtuk maka kaparluan sektor ina ani. Enggan sab pamarinta supaya ngisbat toongan tujuh pembangunan industri kreatif min panggubalan dasar yang mampu maka pahogpot ekosistem sektor ina ani. Beliau nibak media wapain ngan rasmian pemandaan hinang neonan metric show algoritma lokal makota Kinabalu. Sedimin hei matalak pasal pemanian hinang ina ani Datuk Ramza Damdul balikan ku Datuk Ramza Dambul ngahaka ina ani minjari matag akahap pemaradahan makanaki school 7 kapanalan industri kreatif samali halam gi papeka ni alam paghinangan. Talak na hinangina ani muan peluang tujuh makan nak iskul akok makasakan di pengalaman sabanal selaku pengkarya sini. Minta da makatawang makan nak iskul maka hati kaedah ama andaan pengongkaan karya tujuh bananaa maka akan amili. Yuk beliau lagi pemeradahan awal tujuh industri mampu makatawang makapeluas labi heka pengkarya kreatif sedimin makatawang sigam makatau soal pemalakuan pemandaan karya maka kehendak pemabilihan. Minta da maka kila-kila badan graduan seni taga kelabihan maka mampu magraud merem industri kreatif ia songna pamaju. Hinangina ani maka pandaan hasil karya pitumpuk makasa maka nak iskul tapus tahun makademi seni maka teknologi kreatif industri atau ASTIF UMS. KPDN Sabah maka surat kerjaan mustahak mabila ma penagnaan maka tunak kasaan mahkamah. Hasil hek magakal pengut kuasaan min ops tiris 4.0 bersepadu mas Sabah. Pengarah KPDN Sabah Syahril Nizam Syahidin Matua Mariam Proceeding Mahkamah Syesen Tulungan AA ngakun sa ma tunaan magbidak sabab pengurusan maka magurusan maka disil halam taka lesen sah. Susulan min hei mahkamah malabuk hukum pain maka memon heka pain ania 40 maka siap.

ngibu ringgit ya bay tigan pinatalak he kamemon tatuna. Mahkamah Rusab merintahan hasil pilihan diesel ni pajari hasil pemerintah manakala karita yang dipakai merom kasaan inaan ini seraan tujuh ke PDN ako teluak tindakan pinamisai hak. Kajayaan inaan ini maka buktian keinagonan ke PDN Sabah merom angak anaga katirisan maka penolewengan diesel tagas subsidi. Rusab amatongan kami munkes ya taga bukti maka katalakan sukup nibua ngabut ni bahata pengenda awahan maka tunaan kasaan mahkamah. Pambubu Sabar bina sampai pabalik habal mustahak si maghinang maparinta ni sohok matatas kasanglitan maram hinang sampangan minggu perpaduan negara jari matag integriti rakyat. Bencana belahat kuapi tiba di sediahan min seksyen berita ehwal semasa terjemahan nabai hinangku kandi. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: DM especially.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2020 makon nam ilo nasab pabalik. Turki ia bayu kole umbul katulu pabalik ni pangongkaan Piala Dunia bayu pain 20 maka 4 tahun. Sedimin hee, Norway maka Austria risab kapaksaan nangagat ngabut 20 maka 8 tahun. Manakala negara Haiti anu ingga yang boho panagnaan maka bea ma tahun sangpu maka siam pitumpu maka 4 mag bea maka Republik Demokratik Kongo risab kapaksaan saan ngagat 50 makaruan tahun. Ia paling makatagi negara ia Mareoman Bono Ahia hinabuiti Irak risab pabalik mea baypain labay 40 tahun.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Togol biar makale,
4: kalogan kami.
3: Rakan mag semua makale
4: Sabah
3: BFM siaran healing sama Mbanaka.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Ya, 4 negara ya layak ya bawa panagnaan ya Piala Dunia minta daiti ya na Uzbekistan, Jordan maka 2 negara paling riki ya na Cape Verde maka Curico. 2 negara inan hal tagapan duduk jajahan tonga juta puhu.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Tema sampangan madani dihayati ugmah diberkati. Inda ginis program ni hinang magsambata makasampangan maal hijrah bahata lahat Sabah antara nai sangku makarua hari bulan onnom santunan kasih hijrah maluma aato-atoa Sri Pricha Kinarut sangku makalima hari bulan onnom program halakoh min maskid ni maskid masangku maskid tapene makawasaan kota Kinabalut maka putatan sangku makanom hari bulan onnom dua asalama tapus tahun sangku makampat empat pu maka pitu maka doa awal tahun bahau hijrah sangpu maka 44 maka walu memaskid negeri kota Kinabalu sangpu maka pitu hari bulan onnom program onde mula hijrah mawad mag anak ispital wanita dan kanak-kanak Sabah likas kota Kinabalu hinang sampangan maal hijrah bahata lahat Sabah tahun sangpu maka 44 maka walu hijrah sari maka 2020 maka onnom masihi akan dihinang madewan saadah wisma muis kota Kinabalu masangpu maka pitu hari bulan onnom itu allau arba'ah saliru maka sahali muharram sangpu maka 44 maka walu hijrah nagna min lisag pitu subuh antara pengisian na ceramah khas ma'al hijrah pemantugan toko ma'al hijrah maka anugrah ma'al hijrah sangpu maka 44 maka walu hinang perutusan maka prasmian sampangan ma'al hijrah bahata lahat Sabah sangpu maka 44 maka walu akan sinar sempurnaan hek tuan yang terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman yang dipertua negeri Sabah. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Magsukul sebab makale siaran Bajau Hilingsang.

0: Magsukol sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang.
1: Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim alaihi. Alhamdulillah, saya kan libuas dapang maghrib untuk orang bilak pantai barat itu. Selamat tunaikan salat waktu maghrib. Maka pangiai kami minta dangakan isya lisa pitu 46 untuk bagian pantai barat itu. Berarti nak ni wanita segenom terlumpuk maka pitu minit kohab sulit makohab itu imak sapali kita karya seni kreatif. Ini orang karya seni kreatif. Kan kita magtao bay pa in ha ong ka iti iwa ko ni kaam kati sa inshallah magsapali kita da kiit info ataupun maklumat pasalan Piala Dunia FIFA magbol hingga kan tinagi ang anda bol dunia banan hingga na minat negara-negara ahiya magsapali kita mendakit insyaallah bay pa initi

0: Magsukul sa Baba Makale, siaran Bajaw Hilingsang.
1: Alhamdulillah, sarang ayah pinagsukulan ni Kaama si Paaway Masaba VFM Wainalis sa Gunung 40 makatulong minit kohab. Jadi tandaw-tandaw talagi lapulan keadaan cuaca untuk ni kasangguman itu maka ngabut ni kapahaluan keadaan cuaca da luar unus wakbe makaletek na marakarang ayah ka kawasan maka padalaman dui sab ngabut ni ka kohapan pahalu marambila sang misab nia karangai patagan na mapadalaman ulan. Jadi batinaan pun mai tu ni rusa bulan ulan hinabuna min kohap si wai lagi misab dua si wai hinabuna na batinaan masih lagi gimmi. Jadi insyaallah baru sab sakit landos jadi menjari rusa kita maka itu hina activity manusul sinong itu. Jadi untuk bahan serahkan maklumat rakit pasangan seni kreatif itu bangkam mania ai kelebihan kepandaian ataupun ai rupain nionan kreativiti ahena antara nai industri kreatif itu. Ania lagi antara ana mag itu karya ongka ataupun karya sadi usaha in Mariam industri kreatif itu jadi mustahak nak kita pada tal kok kita maka hati serahkan maka itu pihak ai rupain pangaan paggastu maka pagpoon mabila kita bilahi amu karakayu usaha industri kreatif itu labi paluha ataupun labi apa ya nggak kehalongkan malu mak saja bangai belahi ni pahyaan lagi ina anina jadi ni rusab keperluan untuk kita maka hati amiha pangita umin pembangunan ITS Sabah sebab sigam itu antara amalut itu tanggungjawab bahala amatuntul mariam habaran segarona keningga pengkarya seni kreatif itu.

0: Magsugod sa baba makalaya siyaran Bajaw Hiling Sama.
1: Banalusan akan na marusa tapi ni bisa babi FM Saran Hiling Sama jari hera kayo si ano dan iluun na sab saki magbol Piala Dunia FIFA 2020 makonom ni kaam kami monsanakan hingga peminat magbol jari sejarah bahau ma tahun iti ano hingga imbuh minta dahan iti tulu negara menjadi tuan luma pag atuan magbol Piala Dunia itu yana Kanada, Meksiko, maka Amerika Syarikat. Jari untuk makluman banan senakan pahalu baipain pagatuan panagnaan antara Meksiko maka South Africa maka South Korea maka Chechnya kania-kania Meksiko ngandaug maka South Korea jadi pahalu ataupun rambila di alawinan serahkan negara tuan luma Kanada magatu maka Bosnia Herzegovina Rusia USA magatu maka Paraguay. Jadi hingga kam hingga na negara kami natan bi hapaan bina labiasan nangkam itu ngaun bi aplikasi RTM Click. Jadi mainga kami jari makanda pagbol Piala Dunia nan. Jadi enak senakan anda nikah am sapaliku, insyaallah stogol Piala Dunia itu akan kami buahan haka-haka pasal Piala Dunia FIFA tu. Bayrahu ngabut ni patina ani. Dan untuk mapupus itu bahan kedua ongkak magsuno pamalasik barang sekarang akan apa ilun pasong na magkalasigan. Le pamasampul na daya na maka mayran datin sa adi insyaAllah dapat tayo pamali taha umur magbak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nijaga keselamatan, nijaga kesehatan, nijaga iman maka takwa tujuh Tuhan.

0: Kansen Rarando Mam Tabi Malaysia Madani Tanau Sabah VFM Kasarandra Kumurut Pasukun Ku E Silvia Majus Tanau Tanau Matang Ilondok Mengandai Rekopisan Parintah Kinitak Mempatirayun Ragon Seru Kandoi Pemperamayan Raminggu Perpaduan Negara Masau Kerapas Sindanganan Ru Mamakun Balon Kandoi Am Kelansanan Nondok Tinakan Ramonsoi Am Matanda Kosan Sangulun Mengandai Rekopisan Parintah Pagun Mabatik Pasir Simpungan Sabah Datuk Muhammad Razali Wahab Mindaku Kainanganan Ramon Say Selakayuk Mempakan Sukra Mengangandai Noga Lama Kanyak Ra Ilondo Mengapu Ra Kainanganan Ra Kinyo.
1: Dengan ini saya pasti kita dapat kita akan merasa puas dengan apa yang kita laksanakan. Jadi dalam pekerjaan ini dia tidak ada titik notahnya, maknanya kita cuba untuk memberi yang terbaik daripada masa ke semasa.
0: Datuk Muhammad Razali Mindagu Ramah Patanau Nalupus Nenambului Rekopisan Kesaluran Sabah Rah Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi Kota Kinabalu Kono RTM Makandar Mangani Ratanau Ramataki Amotopot Ramah Magun Buai Balu Ngoper Ngambilor RTM Nampai Nono Rekandarano Kosanda Medium Matang Mempetabual Ratanau Ondo Motopot Amrayusno Memparuri Raintopot Ramah Magun Ratanau Ondo Potonawon Konsep Moments of Unity Masau Kerabal Matang Pemperamayan dan Minggu Perpaduan SMP 2026 Tayar Kebangsaan Tingganai Mayo Kapisan Pasisnanganan Am Integrasi Nasional Sabah Rina Abdul Harun Mindaku Pemperamayan dan Minggu Perpaduan Negara Magibitra Onong Ondok Matang Tojo Ragogot Mangikang Rekan Sayan Amanirong Rajati Diri Rumah Magun Rupa Magun Nanti Iono Selakayuk acara simbolik kamasau kera intok pasti senanganan ondo moko sonor tojo. Balak ragitio mangindangan bagu rama magun, tumutun tojo ragon soyam onong tojo ru pasti senanganan. Kono inatangan ondo inatang ru kementerian pasti senanganan pamagunan ragitio, yakinnya inatangan matang, ragana flagship kembara perpaduan, ratema bersama membina negara bangsa. Sabah yakinnya intok kapat pangatangan data kebangsaan analopus Sarawak Rabilor 2024 talu Sinunur Johor 2024 Ampulo Pinang Bilor Rana Kasaili pangatangan daina tangan Ragitio Balon Boy Apat Ngoro tinumalimpun ramai I Sukura Koper Mapat Tari Belanti Geraliliu Truk Kompleks Sukarnikas Kota Kinabalu Lili Waragili pemperamaian dan minggu perpaduan Ragitio Inapu Monsoy Ruilo Ondo Minatong Nagilangan Ru RTM, Sor Ralilio Tu Kompleks Sukanikas Ulun Nasongan Magilong Rapangatangan Dapam Peramayan, Kosan Ragitio Makandar Mangani Rabal Monsoy, Mulupir Ralam Mangikang Pera Pasi Senanganan, Suai Mamparuang Pera Ketutunan Rusukur Bagurati Raka Salinutan Bulu Kapam Etnik Rapagunti. Bobokono ilain intora papakitanan rakanon tradisi, seni kaulayan am imbor interaktif ondo atangon. Guangan Ragitiri Naguri Rosli Maslin Ami Nur Kumaira Azhar.
2: Pandangan saya kita boleh mengenali suku-suku kaum di Sabala, terutama di Sabala. Itu bagus untuk pengetahuan generasi baru. Kalau tidak, nanti orang tidak tahu yang banyak lagi etnik lain di Malaysia, terutamanya di Sabah.
3: Banyak orang yang tidak tahu kan bangsa-bangsa di Sabah. Lagi-lagi ada yang tahu Bajau Ja, Suluk Ja, Kadazan Ja, Dusun. Jadi ini sangat memberi impact yang besar. Dia boleh memberi impact kepada pelajaran, sosial, begitu.
0: Ralam pemperamayan rana ganda ilondok di numabit da seni galama niak nangumak monsoi ina tangan ragitio. Onda ginuang kosenda intok ramah timpok tojo, mempakito rana salinut ampos ru seni am produk kraftangan galama. Malingon mangaruh ratungkus kaulayan kalama puso, garayus malungan am tungkuson rusayat ramatong. Pat ginwatan ru RTM penggiat seni Emis Emiliana Dahun am Ijulita Kulinting, Malansan da acara kosong ragiti rayuson maragin yang makapangan ni ragonsoy ra mamakun.
4: Saya akan teruskan kepada turunkan kepada generasi dan generasi akan datanglah. Saya juga terus mengajar kepada generasi-generasi anak muda-mudi supaya linakit ini tidak akan pupus lah.
5: Harapan saya pada generasi yang akan datang ni kayak yang muda-mudi itu mesti durang mau belajar ini, jangan kasih pupus macam jangan kasih berhenti sebab ini turun temurun dari nenek moyang.
6: tanaw-tanaw ragiti o pinasalula intoras Sabah BFM kasalulan ragurumurut.

Platform Amai Digital ID kulimanin mapokon soy perakan sayan kapam keselamatan nano. Kosendaralan mangikang ra ekosistem kaudigan kapam identity digital pamagudan Majlis Keselamatan Negara MKN ralom rondo pembelan rasmi nanabit rabal aragitil bapokon pirot mantirayus ruparinta ralom memiot rabal keselamatan kaudigan digital rumah magun am pengintapatan ra ekosistem digital pamagunan. Bal mangikang tim mempelabit ra sistem pembatikan My Digital ID gura kios mayara pagulikan lapisan keselamatan ondo ruangin. Gitu mangindangan da pagilangan saguli biometrik rubulos maganda ra pangkalan data rukopisan pembatikan pemagunan patra proses pembatikan balon. Liliwa ter maka pakuan ondo nakabatik noyo ilo balain raka tangan mangyo saguli ra biometrik bulos ondo taganakon balon. Bal keselamatan untuk konsoyan di balon taganakon dengan ikios My Digital ID. Rakadoi, rakandoi mampu konsoy kulimanin tumalimpun daroreti sukura koperam apat aripun nanti. Industri kreatif kapam orange ekonomi ra Sabah makandar masau kerabal bagu mempajul ra ekonomi pagun. Rima kondok sungka dasar am ekosistem kasingkatan ondok masalingai. Dengan Mayo Eksekutif Institut Kajian Pembangunan IDS Sabah, Datuk Ramza Dambul Mindaku, Sabah Mekondor Bakat pun amgonsoi ondo maukup dalam sektor kreatif. Kak singgotro industri rakat mototoi, sunuru natutusan rabal manuka ondo timpokon. Babakon bal mempototoi ondo mau ma'ru ilondo linumabit ra industri kreatif, yoginyo ekses ra ira kapam pembiayaan amdana ondo matimpok, raka tangan du sektor rakitio. Interaginio parinta matang mampalio tojo raka singkatan industri kreatif mayara pembalan kapam penggubalan dasar ondo mekandar mangikang ra ekosistem sektor rakitio. Yatinum Roma Patano nalupus napatalimpun rasmi rapa pekitanan metric show algoritma lokal ra kota Kinabalu. Patinu membalos randangan tangan raina tangan ragitio Datu Ramza Dambul Mindagu yang nama saukra intok matimpok tojo mempatutun rami gigilarati rabal setopotno industri kreatif rio kalop yang mengandoi. Kono ina tangan ragitio mengani rakaluagan resilo lumiman agalama rabal rupeng karya seni malingon mengindangan resilo makarati tojo tan kulan mempakito rakarya renesuangan am ilo ondo membali. Semungut riso maka tutun kalalai ra industri ti makadar manirong masuang pengkarya kreatif. Suai mangindangan risilo maka tutun rabal mantalan papakitan anda karya am kita kru pasaran. Rayusno mengaruh ra graduan seni makonar gonsoi am makadar tumuku ralom industri kreatif ondok gumai singkot. Ina tangan rakitia nampakito ra karya ru tulungo paramsa megikila tahun akhir ru Akademi Seni am Teknologi Kreatif Industri ASTIF UMS. KPDN Sabah namati kerana sulutan matang pat nakapura sabitan kesa gerakut am pos timbalos ru penguat kuasaan mayara obstiris apat titik umang bersepadu giti ra Sabah. Tengenai Mayo KPDN Sabah Syahril Nizam Sahidin Nambala dalam proceeding Egyora Kut Session talu ngalun nangyo rakasalan dan nanguan nan suai nampalabit ran nantalan dari diesel kondolesin ramo tepot. Intoraginyo kut namata strategi denda rasuang rukasalangnya ino apat nguperam siam ngaribu ngaringgit ondo bineran ruilo ondo inuwanti. Kut niak namatas ra ampos nantalanan da diesel ka alapon du parinta liliwa karita ando pinakai nambal ra kasalan takin da KPDN ra koyan pelucut hakan. Nah sulutan ragitio niak tatanduk pirotu KPDN menalingapu rabal mempasiang ra pantalanan da diesel maka subsidi amangaru ra pokonong kes mokondara bukti am susui ra mokop ibiton ra tayar pendakwaan am sabitan sor rakut. Tano-tano matang igondok poyo. Ilondo mengandoi rekopisan parinta kini tak mempati layun dagon seru kandoi. Pemperamayan da minggu perpaduan negara masau kerapasis nenganan ru memakun. Ginin pupus ru tano tinandari Elysia Michael intersection tano ehwa semasa kansen darendom am tabi Malaysia Madani.

0: Soe
1: mangimbolo
2: kapam bule
1: rio kalo aruon atan kulan imbolo no mapalambak kia ragu-ragu ramalat kia mampakoyu kia amnyak membatik malat sor ra media sosial rakuayan memparatu menauyu amam pekelala sonor imbolo ti rasa sangulun ondo imbolon pengintapatan rainan galama lumawo mental lumawo malaut am masilukan mokondo guangno masaga mamilat rainan galama sikul am kandoi lumawo am kalo bagu matanda masalok masigo pat makalatok rena suangan imbolo salak kapang kulian yono rondo pilat ondo kaloma kito amaruno mangkiniwit ra mairuan ra painawo.
3: Oro anak rara tikob nutana uma napu ratukir-tukir no tahun ra opor mapat hari bulan ra bulan kaono. Oro hino inuma pavatiko no inan kapiahan tikob nutana WHO ra paintalang tatandu paningkuanangan rasiyong nu anak rara ko napasingkot po yo rakalimana nu ulun asuang rakakasipan suang nura ko nangampin amanak rakapiahan ra ulun bokon. Ratahun 2020 pangapuan ratikop nutana uman ra negara Itali yohino rapusorno rarum. Pangapuan itu binalan yohino ampakuang ra ulun-ulun nanak rara ika nakivayar o nanalingkapu rakapiahan no ulun bokon. Rasa ba, kopisan kapiahan Malaysia KKM, maya ra unit tabung nura Hospital Queen Elizabeth HQE, asalok aparalan raja dual pinatanul, kempen anak lara rakukula intok pinatikali.

0: Jadi pepekat kau, rayus tak kau mangkirong ora pambalan rurangan mengandoi Nika Andy Anthony intara kompleks sukan Nikes patra pengetangan Minggu Perpaduan.
1: Kansan Rondo meraih sintera Mondalusar no kompleks Sukan Likas Mayor Pengapuan Ramingu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2002 para moonom Kondo Inuman no Kementerian Perpaduan Negara Rato Rono Abang Kapiro Terapan Siluman dan Salin Bangsa Pemahunan Kakak Malaysia Oroh itu seluruh sesuap Pinaralan Kukula Program Kondo Rakono Inuman Ralimo Kontas Ondo Inuka Pralimung no Intok Nangumanda Acara Minggu Perpaduan Nangimu Najamka Balu Rasusuap Sukur Jamka Peramsa Rasusuap Tili Rapentas Mayus seluruh sesuap tiri numa pahayaman bobal pekiratan dapat siluman ondo aparatong rat talu ngaulun panel hayam romo palu bobal ondo kona kala pai samirat dapat siluman nurayat terpemahunan di luar ino rapentas mini put Unites ondo rakono inuma pahilian ngan sakta nula lain suai tu rahino rapentas mini usahawan pinaranan program pahayaman membayar kementerian pertinan aman keterjaminan akanon amra pentas mini rumah kami inuma papakitan anda kaulayan nunan salin utansa nakayana burut mokan kadazan kombinu rumu sambugis sini aku rakono lun bawang iban am kukula etnik wakon interes Sarawak kulikono citi portugis tam etnik wakon interes Semenanjung Malaysia bapak intelangan renan salin utansa sini rakono pemahunan takapono nyumaran perkampungan rumah kami pada pepentelangan pahun nu ulun Siam baba dan nyonya pahun nu ulun India pahun nu ulun Melayu jam karuar kemayon tili pono rakoni numa pahilian pengawian ratu perpaduan pahilian e-sport pahilian marimai put unite rejam ka talu apa menjam ka tulu ralon domi itu rakono pinai monyak perakono pahilian pengawian battle of the band ini kumpulan program ondo inuma ra oro hitu sukur solora londom intara sesuap sukur londom hitu rekono ketutunan min pahaka untuk pengumuman dan pengepuan minggu perpaduan kebangsaan sino limo zon kawino zon kesan dan impung repentas mayo pengumuman da pepakitanan raja kita pepakitanan membina negara bangsa pahilian iswota pepakitanan intara perpustakaan negara Malaysia zon karuo untuk pengumuman nu studio mini nu ATM Sabah teman-teman yang pernah kena pepakitanan dan persembahan rumah kami teman-teman yang kerap tangan sukan tradisional dan perkampungan rumah kami dari mana ini kau undo itilan amat inuman at moira program pengapuan ram minggu perpaduan 2020 peramonom kau boleh moira zon katalu zon ondo intok pantalanan rakano na minumot suai interhino sino yak paya pentas mini put unit pengumuman ra kukula activity zon kapat zon ondo nang mandra pantalanan ustawan agromadani am pantalanan rahma inter kukula tatalan ondo pinaratong ra intok itu zon kalimo zon intok pengumuman ra pepakitanan ondo inuma nu kopisan perintah am pantalanan rakono Kuliamos, Kampinan Nupidarem, Bomba, Angkatan Pertahanan Awaman, Kopisan Bokot. Impuasan dan pengapuan dan minggu perpaduan peringkat kebangsaan, Kulimanin Umana Orom Sua, Pangimun Najam Karu Rakamayon, Rap Pentas Utama untuk Kulimanin Impuasan Nu yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim. London Orom Sua, Sinek Perkona Konsep Malam Irama, Unite Sama-sama, Pangimun Najam Kabalu, Ralonom Sukur Najam Ka Opor. Ra London, Jeli Warahino, Aka Onda Siamatong, Ra Operam Apat Hari Bulan Li, Oro Minggu, Program Pemain Sukur Jam Ka Ono Merkamayon Ya. Ini kita rakon di KND Anthony, Anduli Rangan Ang Kerajaan Rakonti Sabo BFM. Baik,
0: apa yang kurang tega orang akan mengandoi ini ka Andy Antonio dok nampak menembarak tega ya arah tanata nina tangan ondo kulimanin balon patra pemperamean minggu perpaduan gerak kompleks sukan nikas jadi mesuang stopeno nina tangan ondo memunduk raguang pasti nggak raguang jadi ratongkan no ya gerak kompleks sukan nikas suku ra oro minggu tipe bukat kau pengatangan dakinya jam ka tulu dongo para mapat ngaminit bukat-bukat ra Islam sampai yang padu isyak rondo meteo ter lilit ru kota Kinabalu amondo nagana bulintok no ya gini ra jam ka tulu apat ngoporam onom ngaminit ya walaupun senya mangkir ngotega ra ina tangan taskiranya ya bukat kau jadi rais mabek ramon rondo meteo ra Sabah BFM kasaran ragur mulut syukur ajam kasiam ramah kuno ya. Jadi maruno ngangai takau nak pandai tanondo mamunduk raguang patrenati na sau kratitikop nutana ayo gini piala dunia FIFA 2020 pramanom ya. Ando pinatalim pun inter peramairi ko peramsari bulan sila konom kulimanin mapupus ya. Ra ko peramsia mari bulan sila ra katulu ya. Jadi peminat-peminat tu beras sepakti maruno gitu ni ando inanin mintojo peminat ni RDM ya gini punya rasmi Piala Dunia FIFA 2020 ya. Jadi kuperuk-peruk pasal ra Piala Dunia FIFA 2020 ti ra Piala Dunia ra gitu tahun ra gitu ya. 2020 ti suang apat ngoperam balu tim bola sepak mina ya nak sulut nokong era pagugulan Piala Dunia ti tinair ra mo poram duo kumpulan ya nangatang ya gini mo poram onom bandar ya gini Amerika Syarikat mo poram sa bandar Meksiko talo bandar Kanada duo bandar ya gini naguguyo ya nangatang ra Piala Dunia FIFA 2020 para monom ondo atangon pogodong apat ngambilor. Jadi pemilihan ibu kat kau magilong ra RTM punya rasmi Piala Dunia FIFA 2020 para monom.

0: tepat nang salinut kanai pongolon takau, sanganwan makalian takau mindagura, pareng kuanangan, rai londo masaluk mengindangan di takau.
1: Arigato gozaimashita.
2: Nandri.
3: Thank you.
4: Gracias.
5: Selamat po.
6: Xiexie.
7: Syukran.
5: Kamsahamnida.
1: Kapun kap.
0: Atanak panaraguno, rondo ayuk kuayanano yaginio, pareng kuanangan. Kabalu indangan no sogonggom ayuk, indaguno, pareng kuanangan nam.
5: Yahoo!
8: Menara Sinurambi, niak mauligan ra Tambunan Viewpoint, gira kampung Dalungan Tambunan, bobokon poyo intok panambuluyan ra Sabah. Bakul Wakit, rondo bakul tradisional rubulu kadazan dusun, tinili kesonarareka bentuk rumanara ragitio, onto binal talu ngatampas, binal intorabasi am cinat arabatik rubulu, tutu onto masuang tinemu giura libung Tambunan. Rasawat moparam 4 ngamiter, menara Sinurambi mampakito rakan dayan ru libung Tambunan, magimpal rabujuk kinabalu bulintok rasuswafti, kapuam patrabal rugaun monsoy, kandayan rumato oro tumolop, am siov ruangin intora paka kroka.

Ora random itu pocket kan mau kena kukul ini tangan stopot no jadi ina tangan pakai takan narimbai alikin takau ora rimbai ka kau niak mau beli mengatur pakai takan stopot pocket kau ora jam ka balu talu ngopor ngamini terama guno mau korong takau ora info piala dunia 2000 dongo peram onom ya. Masaka aku po mapa bala ramion bal aru gaun patra ginoti onda peningkuan no met Malaysia ikinyo makondo rasa mawas timpalak ganit amnyaka angin ya mapur onda nusau kratitikop no pamaguna takoti papkat kau mulupia suara Kedah, Perak, Terengganu, Pahang, Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Sarawak, nakasimpung nyak pagun takau Sabah, patrinotir masam suara Sipita Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau, Tambunan, Papar, Petatan, Pinampang, Kota Kinabalu, Ranau, Sandakan, Beluran, Amnyak, Labuan. Jadi pagi lain, pabukat kau, Amulupio, Marunondo, Mangkiralan, Patra, Ginoti, lain-lain ya. Masalok, munkala pagi lain tekau, Ralan, Malamong, Masalok, Mangkipitra, Kapaganan, Setopono. Atak-tak panah melansan takau, kondo atan-atan Kapaganan, Nondo, Masauk, Kalumagan, Nondo, Masauk, Boeru, Ras, sama nanti pukat kau onda kulimanin suku rajam kasiam rondom rareti ya pukat kau. Ayo kita rimbai nak lahir hari Markus Kupiang 4 bulan 9.

0: الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Tazkira pasukuan ri Imam Abdul Karim Ampakot Al-Hafiz intara kaupisan hal ehwal agama Islam negeri Sabah, Jains Nabawan.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Peringkonangan takara Allah ranak rita kakawi. Rakayahan onsoy iman am Islam. Anutun ritakar ralan awantang yuhino syurga no Allah numahu. Pahaka-pahaka muslimin na muslimat iningan no Allah. Syurga ni'mat no Allah maya wansoy. Na panura ni'mat abadi suku savuay no ika apanday apopor. Ni'mat no syurga ika ihondo na ilong numato. Ika ihondo na ringo no talingo. Ika ihondo na huwang no huwang. Ni'mat no syurga kando hondo no ra ni'mat dunia takaraino. Pahaka-pahaka, muslimin na muslimat. Ni'mat no surga, ika ihondo na kasuku, huang taka ampikir, tanamin taka rarandalom no iman taka, ni'mat no surga, umang no sabar, am amal soleh, vinalan taka ratana timbalu. Sinadia no Allah, ra istana onsoy wonsoy, am kawi no kanikmatan, ra surga no mahu. Randalom no Al-Quran, wala no Allah, Rasul Az-Zumar ayat 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahumul jannah zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin. Maksud nana po pahakaka ulun-ulun bertakwa ra Allah itarin rendalum nu surga suku tobon-tobon nu surga bukain. Ulun aman jaga rasurga mindahurilo. Salamun alaikum. Semoga kaansayan tumun ramuyun kawi. Berbahagialah akau munsop rendalum am ungan rahitu savuayna. Paka-paka muslimin am muslimat. Itor ayat itu, ahli nusurga kaando hondo nuhinonsoyno raduniatu. Kaando ulun arwalan rendalum. Kono aitil taka ikapuno asibuk taka ambala keraja. Mindahu koyak. Matong no kanon, suai porahino pahakaka. Randalom no surga, sino sungai makau intora susu. Huang-huang takayak anginum, ulun-ulun ahli surga, ika ihondok matoy ammatuo, aunyak luluan no huang taka. Takin supakin kawin Allah. Pahaka-pahaka kakawi muslimin am muslimat. Ni'mat paling asawat randalom no surga. Ahilong rabulas no Allah, tukir no oro jumat rahino. Surga ni'mat tinakan nu Allah am janji nu Allah raulun-ulun oro jumat rahino. Surga ni'mat tinakan nu Allah am janji nu Allah raulun-ulun beriman am beramal soleh. Intak itu salaka umat Islam yak humahau tapi agama bokon panah humahau walaupun ika ohondo akidah taka. Intora pahayaman itu pahakaka anak ritaka raksedaran apa singkot terka imanan. Ambal ra'amal soleh ra dunia hino am akaunsop taka rasurga nu Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

awal Muharram kapwa mal hijrah akasip kapio kuna mahuang ra inandingan no Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam intara Mekah inuaira Madinah ibangubas ra ulun Islam angungga ra kayahan dalabi onsoy apapiro tra pansiluman ampam pahakaan am apakah suang ra amalan sunat hili akala pra pahala salam mal hijrah intara RTM teman setia.

Madani Nihayati Umah Diberkati. Tema penyatakan Rama Hijrah 1400 sapat ngoperam balo Hijrah 2000 do ngoperam onam Masihi. Dan salinut ina tangan balon memparamair penyatakan mal Hijrah tayar pagun sapa Bobokono koperam 2000 bulan silakonom santunan kasih Hijrah giura rumah warga tua Sri Pricet Kinarut. Koperam 5000 bulan silakonom program halaka dari masjid ke masjid Sir Ramopor Masjid Mapili Raliliut Putatan Am Kota Kinabalu. Koperam onom aribulan, sasai paringkuanangan sambayang pompor bilor am sambayang talimpun rubilor Hijrah 1400 sapat ngoperam balu igura Masjid Negeri Kota Kinabalu. Koperam tulu aribulan silakonom program Baby Hijrah igura lamin paganakan Balai Pakebebasan Wanita am Kanak-Kanak Sabah Likas Kota Kinabalu. Selesai pengantakan Ramal Hijrah Terpagun Sabah, Bildor 1400 sapat ngoperam balu Hijrah, 2000 do ngoperam onam Masihi, atangon gara Dewan Saada Wisma Muis Kota Kinabalu, rakoperam tulu aribulan sila konom. Naganda rasa Muharam, 1400 sapat ngoperam balu Hijrah, tumalimpun rejam katulu rasu suati. Bobokon ina tangan balon, am ceramah khas Mal Hijrah, papatanawan ratoko Mal Hijrah, am anugerah Mal Hijrah 1400 sapat ngoperam balu. Selesai papatanimpunan rasmi pengetakan Mal Hijrah tayar pagun Sabah 1400 sapat ngoperam balu, balon ru tuan yang terutama yang dipertua pagun Tun Datu Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman yang dipertua pagun Sabah. Madani dihayati, umah diberkati.

Rayos na babkat ka, pabalak ko ramiyon logor gataw na pinengkwa no inan industri gata Sabal. Logor gata ra gitu ra susuap no ke param ta luari pelan. Amnyak ra ke param lima hari pelan selakonom dong hari bu dong paramonom ya. Susur gata siam ngaringgit siam ngoparam do ngosin sekilo. Kapingan da kalau ini upgrade kesa 4 ngaringgit siam ngoparam tulung ngosin sekilo. Kapingan da kalau ini upgrade karua baku 4 ngaringgit poparam balung ngosin sekilo. Kantalan grade kesa 4 ngaringgit tulung ngoparam talung ngosin sekilo. Kantalan grade karua talung ngaringgit siam ngoparam 4 ngosin sekilo. Sikarap baku 1 ngaringgit poparam 4 ngosin sekilo ya. Jadi tayar pakut buka tondo mokondo ra kaluagan ra susuamno ratongkano ra kompleks sukan alikas pangpamparmayan ra minggu perpaduan ondo ramayon suku ra oro minggu ti apa kat kau na salu tida tangan atangon koson maparmay pira pamparmayan ta kau ra minggu perpaduan ondo balon gyo ra kompleks sukan alikas ya. Jadi rangan-rangan takau sorra TikTok karet ini rangan-rangan takau kosondri sekenggalan nanti Ezebon arkono kansan darndom pakak kawi perikonangannya kansan darndom dirunnya IMM sukne yuk perikonangan dirun simimpung ralom TikTok live sabab BFM rondom berakit yo konya kerarangan-rangan abokon sepenggalan nanti ya. Rais pengatur Rais Semimpung ya Bapak Kau Kristina Nayok perkonangan ra emoji yang ditinakanmu ya. Rais pengatur pakitakan roda berita Bapak Kau mempasolakan yak ra ina tangan pakitakan narimba ya. IJR squad rekono kan sender random di JR perkonangan ya. Jadi rang-rang kata kau rabokon nak kau boleh mengatur maya ra TikTok live sabab BFM kapam ra FB Live Mati Live Minaka Page Ru Sabah BFM ya amnya kera nomor nu WhatsApp my random rakit yo.

0: Soy.
1: Inatangan pa kita kanda rimbay-rimbay.
2: Kan saya narno papkat kau jam kebalu ni bagura kinoti natangan pakitakan dari mbai pasalan marondo meteo ka mokondo pembelan pasal ra piala FIFA 2022 paramanom ondo malap takau korong ra jam kebalu tarung pergamini tramaguna ya papkat kau karyo kalau pernya pasalan mai rayus saya natangan pakitakan ti dari kau mau boleh mengatur pakitakan min sora TikTok live sabab BFM kapamra live FB sabab BFM amnya kera nomor nu WhatsApp mai ya. Jadi right ini nang kena takau rarang-rangan suara TikTok live, renti rarang-rangan takau suara FB live ti sabin kangut rekono kan sender dom roka limo merangangai rarang-rangan Sabah BFM kasaluan aragu rumurut pasti nanganan takau monsoi perkurangan DJ kono perkurangan yang dirun sabin kan sender dom nek intari Florita Losobon Lorenzius intari Philip Maling nyayuk ya Julita Margaret nyayuk kan sender dom kono rangan-rangan takau seni Clarence Suang kan sender nom Oroka Limor kono amra rangan-rangan Sabah BFM tapi Malaysia Madani rekon di Clarence Ipol Eric kan sender nom rangan-rangan Sabah BFM rekono jadi harus mengatur pakitakan ya pokat kau jadi mapa surat takau rimbai ondok kinita kru rangan TikTok live i MM Sukra Tindo nakita krari metori mares palanok kapoy-kapoy marupusanya rimbai ondok pinili ri Marta Silan ondok nampili ra rimbai tori Steven Jimin oi indaku

Kabalo mo param onom ngaminit jam kabalo mo param tulung ngaminit setepat nampak kat kau. Jadi ina tangan pagi takkan dari mbak rendam ragi tentara Sabah BFM kasaluan rakur murut amra jam kabalo talung ngopor ngaminit ramah kuno mangkin onta kau koborok-borok info FIFA 2002 ngoparam onom ya. Pasukuloku bilin ru rangan-rangan takau sora TikTok live Sabah BFM intori Ibra Angels rekono kan sandar ndom Sabah BFM iyo tintara petaling jas Selangor patra genoti rekono ritmasam sora petaling jas Selangor ya. Jadi semoga tra met Malaysia nek patra genoti mau kondok kukula pemagunan aku kula pagun sora semenanjung nyak ritmasam kosan getira Sabah ya. Jadi pagi lain rangan-rangan takau sora semenanjung tiak pandai untuk ondo patrak notirin masam ya. Jadi perkenangan rangan-rangan tegau sora TikTok live Sabah BFMT rangan-rangan tegau sora Facebook Sabah BFM bagu ini tegau selesai kaya yang galan nanti oke, mangkiro tegau ora dua pirimba ya, pepukat kau. Ondo kirita kru pepukat-pepukat tegau. Iromila Chin, ondo nampili ra rimba intori Mina Anik, makada odo ora galing. Malupusanyo rimbai kalsum bos bayagra bujang, ondo pinili ri sinwaja intor ra kauran. Minggu tegau ya.

0: jam ka balu talo ngopor ngami ni trama guna pepket ka mangkiro teka ora info FIFA 2022 ngopor mono mabererangan ngandoi ini ka Andy Anthony. Jadi rio kalaperenyo pebelak kuramion rangan-rangan taka ora sumnuti ondo rayus nangator ra pakitakan rio kalaperenyo perkara teka ori Elizabeth ondo sin mimpung ra FB Live merondom ra kitio. Jadi mangkiron teka ora dua rimbai ondo kini takri N Frederick nampili ra rimbai tori Nur Hayati Zulkifli oro paguatan. Jadi rekono kan sandar rondom ra ngangai ondo mangkiron ora sabab FM kasalon ra kurmurut rondom ra kitio rekono. Malupu senyo rimbai karua bagu rimbai tori Steven ondo nampili ra rimbai tori Bulin Bukuang ingalan Andra napa karuol ra huangku ya. Jadi dua rimbar itu pepekat kau dengan takau melepas takau mangkirong ra info piala FIFA 2022 paramonom mabererangan mengandoi I Nika Andy Anthony.
1: Piala Dunia FIFA 2022 peram onom, pasukan Kanada rondo intora talu pamahunan pinilin saukra amahun. Kulimane na paimundo pahilian peringkat kumpulan B, ahili ra pasukan Bosnia dan Herzegovina ra Stadium Toronto ra Toronto. Hitu kain saano pasukan Kanada ahili ra Bosnia dan Herzegovina. Pahilian Piala Dunia FIFA 2022 peram onom, kain talu no Kanada, ondo savito nyak poyora Les Roach, amnan turung ra ranking katalu ngopor FIFA, ahili ra Piala Dunia libos no tahun 1900 balung operam onom am 2000 dong operam ruo. Pemain lansana nu ketua juru latih nu Kanada Jesse March Yohino, ketua pasukan no Alfonso Davis am penyerang no Jonathan David ondo nama lulur talung operam siam jaringan pun no namain de pasukan kebangsaan Kanada. Pasukan Bosnia dan Herzegovina onda sabito nek peoda Dragons onda dan turung ra intok ka onom ngoparam limo ranking FIFA kain duo no ahili ra pahilian Piala Dunia FIFA 2000 ngoparam onom libos na hili ra 2000 operam mapat. Pasukan Bosnia dan Herzegovina na hili ra pahilian Piala Dunia FIFA 2000 ngoparam onom libos na pasukan Itali na wali ristilo ra peringkat kelayakan Piala Dunia. Ketua juru latinu Bosnia dan Herzegovina Serge Verbabes, salansan de talu pemain no, Emedin Demirovic, Sid Kolasinac, am penyerang Nilo, Edin Zenko, kalap pengayur pemain Nilo rapahilian Piala Dunia FIFA 2020 peram onom. Pahilian kulimanin pasulan rayus ras saluran oke, sukan plus, am RTM klik, rejam katalu, rasusua, Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Jadi pembuat kau gitu apa aku rimbai ondo pinili ri Florita kinanjil nampili ra rimbai tori acik imbing bagu mak ra rangan-rangan malupu sanya mangkir nanta kau ra rimbai ondo pinili ri Radin Mansur nampili ra rimbai tori ebi angkau samnyaki Paziana Imran kasingkatan jadi rekono masa gaya pasukura bilin rangangan do mangkir ngo patai nanti kan sentar dom aila lain patrai nanti remasam rekono jadi ramyun kan sen mangkir ngo rarimbai ondo pinili kutu jadi ningat takau kaning ya cik imbing malupu senyai ebi angkau samnyaki Paziana Imran.

Mamu pusra ina tangan paitakan dari mbaya menyaka kasaluan arah guru murut rendo meraki tio penkonangan dakau nangkir ngau si ora pagut buka tondo nangator arah paitakan kaya kalo maka salula inton nira masondo kalo mawar te pagut kau menjadi minggu ramatong tina tangan itu malap min korong saguli kasaluan arah guru murut pena malap min korong saguli rajam katulu rendo merah susuah pintar aki seribu majus kan sendar rendo panikonangan rayu sataka mengkirong arah rimbai Intor original lo amnyaki ati Claudia di sangon mantuliar tumunjokan om.

0: kapisarangan na tatuang ang tabit Malaysia Madani. Itinat kabari na kainan palambusan ko yung Flores Philip. Kapagulo na pangatulod at kabar. Pagkianun at kukumarajag kaparintahan papatilambus kasadangan karaja. Pangaramayan minggo pisampuruan pagun asilio kainan bantok pisarangan tulun magikian. Kabar penpano. Papanaha karaja ang tunggungan dit pinatahak miyampay do senong sebagit kukumarajag kaparintahan. Minaburas dit manunurat pisampuruan Sabah Datuk Muhammad Razali Wahab surupudit o senong ako na puka kapanaha kasantaban ginawa sendiri dit kukumaraja perinta nga negi kumad bogian dit mamarapit surupudila. Datuk Muhammad Razali rinumba manganu kabar serana pengok minakap id kopisan keselimbahan Sabah id kompleks bersepadu Kementerian Komunikasi Kota Kinabalu id timpu penegidila kadau RTM nakanu minanahak kepelan miampai da sikap om otopot kumad magigian ngawi id umur 84 tahun RTM kakal kosudong sebagai penakop petongkop kepelan tagayo dit otopot om pinapaguli katumayan datulun ngawi kumad kapailan dit pinalambus. Koturan Moments of Unity na silid tanudan dit pangaramayan Minggu Pisampuruan SMP 2026 nayatan kabansaan. Irit petunud kapisan pisampuruan om pisarangan kabansaan Sabah Rina Abdul Harun Minaburus pangaramayan Minggu Pisampuruan Pagun magawit terati di Tagaya isalam karaja papagirat piludan om menuridang kegiratan dat magian Pagun ilo akon kaababayan tomod nga nagi sebagit liwang mentok papagirat pakapia bisan om pisarangan wagu dit kiwaya gistem intangat magigian seriba. Insan-insan menahak kesewatan kumat magigian dat pangilo o mamarati kamayan pisampuruan dit atapot. Kadao ababayan nuludot Kementerian Pisampuruan Pagundilo, wakon ababayan Tagaya, istiribad flagship kembara pisampuruan kitema bersama membina negara bangsa. Sabah na po nga koyanan dit kaapat kapapanahan nayatan kebangsaan seminisut Sarawak di tahun 2023 Johor tahun 2024 Pulau Pinang di tahun nakatalib babayan dila pinapanaw selined apat tadaw teminimpun dit kanihab gisem ke pedamapat tulan ke anam diti it nataden kompleks bot likas Kota Kinabalu. Damatila pengaramayan Minggu Pisampuruan di Takaramit Komite Senang di Terminikot Ngawi. Mayat pangantangan RTM Itnataden Kompleks Pot Likas tulun kirimuan mengintong kapapanahan ababayan diti kanu manak wayat tersenang lelebi isalom papagirat pisampuruan suai ke papeng kawas Thailand di Tsukod Wagu karait kapagi sesuaian tinaru it pagunditi. Wakon na po nga maya pagkikitanan ta kanan ko basanan, sanig ko basanan, kapargatan interaktif dit pinasadya. Id karamayan panagidilo, id po paburungay sanin na kayanan, nga mamarapit na gidat o sanang kumada babihan dilo, id kinamoy sabagit liwang to sanang, muntok papakita magiswaya hasil sani, hasil kakamat tinunturun na kayanan. Insan-insan papatanto tungkus kabasanan o atagak tumanong timpo nga agampi patilambus om o tungkus dat sinakagan rubikot.
1: Kabar diti sumalimbaw mantad Sabah BFM kesalimbahan Boros Dusun.

I-renovate platform My Digital ID nga tumano.isot bagyan kapagiratan ang panginsarangan katingaligan sa bagit lang papagirat ecosystem kay tatunan digital pagun. Iso ang kapailan dit puruan katingaligan pagun, MKN Pilapelo, kulturan nila wakon ninggisaman pitilambus dat parinta, isalam papengkawas katingaligan kay tatunan digital dat magigyan ngawi ang katumayan kumad ecosystem digital pagun. Kapagiratan nila kapampay paginsarangan kumagkulturan kapasuratan may digital ID id kiosk may kapintutunan dit lapis katingaligan pamaruhang. Ilan na po nga may kapanaw it pamarisan biometric turos dit atalang miyampay pangkalan datag kapisan kapasuratan pagun untuk papanahon it karajag kapasuratan. Damot muntok dit maguna kiaramantad maniolo pailo karait kagunaan kapatantuan kawagod biometric turos tamanod timpo. Penginsarangan katingaligan dilo man papanahon miyampay berinutan itinsanan kios My Digital ID miyampay karaja pangulunan no katimpun di Tarabay no gisem kahupadama patulan ko-6 liti. Pemerunan kreatif teko Orange Economy Sabah kiharo kasiwatan semeli papasi kapuago di kaburun ekonomi pagun miyampay kiharo sa kanong kulturan ekosistem kaburun di lawid pentangkap. Luguan Tupister Executive Institute Pengilaan Kaburun IDS Sabah Dato Ramza Dambul Minobaros Sabah kiharo kamilan

Murunandilo, kakal okuri nasusuot okurian karlanon panakodong karaja muntok dilo. Wakon paginumbalan tagayo o taguang litpapanaw po murunan kreatif kampay no kapasadian ko sinan dit ko untok miampay dit ko gunon dot bogyan dilo. Manta dilo kiguna parinta manahak panaguangan dit penlobi kumad kaburuan pamarunan kreatif maya pamansayan ko turan dit ka no papagirat ekosistem dot bogyan dilo. Yaw na po nga rin mga kapahabaran, saran na po nga pinapahimagan pagkikitanan, metric show, algoritma, local, idko tikinabalo. Idtim po panagidilo, minanhak kami kumag kinapapanahan ababayan dilo, i Datuk Ramza Dambul Minoboros, ilo na po nga osilo idtim po hanto sanang, muntok papahinta lang kumad susumikul ngawi, karait katapatan pamarunan kreatif, pagululumang id kagadaan pakarajan. Kadao abawayan dilo kapanahan kustiwatan kumasumikul dot kumumurimon Thailand o tapot sabagid pa padaw sani. Insan-insan mahup dialo mamaratig karalanon papakita wonsay kumatulun ginumuan it mo mamalingawi. Kakagudaw kapintalangan kapagulo kumapamarunan kanong mahup mangimbulay labid ogumu papanaw kreatif saya kemahup dialo mamaratig bagian kapadagangan kapagitanan wonsay nuno it pakianuan it kapadagangan untuk timpo dilo. Insan-insan papatanto dit graduan seni dot kiharo gatang pamaruhang kano menengkis sa gulo ikaganan pamarunan kreatif dit mimburu-buru. Ida pabayan dila pinapakita di hasil wonsay turun hapada Mr. Sumikul tahun pampusan Akademi Seni Teknologi Kreatif Industri ASTIF UMS. KPDN Sabah nakapasurat kinabruan kiguna sera nakano sabitan kapagulo ikut hasil lang kapagiratan kuasa mayad obstiris apat bersepado id Sabah. Petunud KPDN Sabah Syahril Nizam Saidin pidapelo isuang proceeding id kut section tulun-tulun minangako nakasala kuman tetendos dit misuai kapahampit karaja diesel miampaid ay salisin tetepot. Nakasusut mantadilo kut pinaparatun tukum danda miampai ginomu tensanan apat na hapdom siam noribu ringgit it nabayaran pempenu itensanan na tandasan. Kut nga minanuhu nagi dat ir na payhasil karagangan diesel nga silihan sebagi dasil perinta damot it karita dit kinuno isalam kasalan dilo patahakon kuman KPDN mentok lang mengidud kasanganuan. Kinaburuan dilo, papakita katapatan KPDN Sabah, isalam manalam kasansalan ang pamagunan kasala diesel kiyara subsidi, omnogi papatanto tikid-tikid case di kiyara katalangan kasalan di ogonop o witon gisam bogian pamadawan sabitan idkut. Idpampusan sigutaw kagutitulod at kabar-kabar. Pagkiyanuan at kong maraja kaparintahan, papatilambos kasunangan karaja. Pangaramayan, Minggo Pisampuruan Pagun o Silugkayanan, muntok pisanangan tulon magigiyan. Ngakanat kabar, it no kayanan, nuludi Alicia Michael, manta section berita ehwal samasa, pinadalin di Rina Salutan, muntok kasalimbahan berususun. Salam Malaysia Madani.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Tinimungan mimbul Brazil iso-iso pogun dit nakano sumuang it edisi Piala Dunia FIFA mantat di taun hopodam siam telun hopod. Itinapungako tenudan ko duno podam telu misusuhut. Brazil bobos ogumo nakamanang Piala Dunia seginumu in limo untuk hopodam siam limo na podam walu untuk hopodam siam onam na podam duo. Untuk Kopodam Siam turun hopod, untuk Kopodam Siam siam nomor 4, Om Kelimpu Puson, montok di tahun 2022.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Dat ben ik toen ik al jam kasiam door op de 8 minuten tot tuang. Pusiko di kayu dit master dat miang pada ha mayoritet ke selimbahan berstusen alasan de Elisa Marian ko korang au duna pastining di papingunian ko tatoniti papolina pertama dan sending pemalihisat ginawa.

Pun sigur Maria Dumaring tu miampai dah nung hari Isnin di pekian nung apa ponian kreatif tu kia. Sebenarnya kau karalana moments of unity nasiliud impohon dat pemaramayan Minggu Perpaduan Negara 2026 Nayatan Kebangsaan it masdi kapanau id Sabah. Ila na pangagaya guna id salam papagirat keterenangan manuridang kagiratan tinan dat magisay tinaro di tara penganjuran pada program BT it danjur dat Kementerian Pisampuruan Pagun ngaki tengguangan lagi sebagai impohon Pisampuruan tadan piramutan wago. Manta dat piramutan diti kapa nahak pemadat menggigian memarati dat gatang Pisampuruan tetaput gisem dat penang seriba. Kitema bersama membina negara bangsa Sabah ne pang nasilu kinayanan kuma apat ne penganjuran Serad Sarawak Johor Pulau Pinang program apat tadariti kapanau gisan betarau minggu diti de tilai kompleks likas kompleks sungai likas ke Kinabalu kumari ke di tarat timpu ba Amerika kono mengai antang-antang diti minggu perpaduan sambutan Minggu Perpaduan Negara it masdi kapanau da tilai kompleks sukan likas Kota Kinabalu gisem de talau minggu di tikia agumo pakitanan agumo it kita di kayo da tila serada bungai kau.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pagundit pirait-rait, Itali, instan pakawagu na kalabas mantan Piala Dunia taon diti. Bantugan pabagunan ingapat diti. Aw na kosuang intalu misusuhot, serat aw na katanu di taon 2008 om 2022. Damatila New Zealand kuasa wagud Oceania nasilu tinimuhan kapagulo na kosuang misandikat mantan Oceania serat FIFA minamaruhang slot mentok pagiamungan pagundila.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

pencinta kucing, gemuk mati DJ ke tau. Pirotinan, abi mama o, kami senangan DJ dosau. Aditi, kami senangan lagi kumadia.

Papuan yo kena pertama dah sending dusun kia. Abi Xavier Gimbun, papuan yo dah sending di Ready Badang kia di Jeflon yo dapat tajuk dah. Abi Chocolate Violet. Kami serangan di Jeflon, kada udah tikap serangan lagi ke Madia. Abi Mama oh harus ini di Jessica. Oh, liti. Tentu liti entahkan pernah kia Mama.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod Wagud Arab bentuk mainsan negi untuk susian Piala Dunia turuk pegun Arab katanun Piala Dunia FIFA 2026 it Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Aham, pasti kau tukar kalau pada yang pada hak ya. It atau tada mungkin dong di keselimbahan beres dusun pasti kau nak kopi ya. I segati. Shalom di Jeflo, ya aku di Florida Kinajil. Kau bisa langan tutung Madia. Kau bisa langan mungkin kau dong sabab BPM beres dusun. Senang kopi ya. Tapi tada aku limang Madia di Jeflo mungkin aku ada sending. Sistem bandaran sikul ku gua segata. Nung harnad playlist nu. Dot sedepai nak kia kata luar dan kedaulitin.

Kalau ke luar tu tuang bayna akan ke tuang bayna minsuab bayna pergi kira jam jam ke telu dat minsuab pialaan mimbul piala dunia FIFA 2022 pada malam. Piala ini piala tanda Kanada om lagi Bosnia Herzegovina. Jam kutalo min suwab tiga mila dot antangan maya dot RTM click nung ingga pa RTM click no mila nu dot download dot RTM click maya dot telepon no mila dot antangan mila dot mentong dot pialaan mimbul piala dunia 2022 pada menang. Abi sabli kami sedang ada tuan DJ Lidia Selida si matukia kam Lidia Selida si dadi posisi sabli lagi i Samudin kami senangan kena di ti kami senangan lagi kumadia posisi kau i stabil kawago slim ke dia kita ko kadao harut aku ri lah. Abi Christopher J. Twedis kami senang ada tuan DJ kami senangan lagi kumadia Christopher posisi kau tu begitu. Abi tatawag kami serangan DJ kami serangan lagi kemadia i Edi Sabahan kami serangan tuan DJ kami serangan lagi kemadia Edi abi Berinus take Sunny kadi kami serangan tuan DJ kami serangan abi Sunduvan kami serangan DJ kami serangan abi Muhammad Afiq selamat tuan DJ boleh aku makioni sending kalau nuda sending Muhammad Afiq. Abi Harry, hi, kadau, hi nih Harry. Abi coklat kawagu poni seling di stasi misam puru ponsi kau DJ ka nggak mentok kepelan hingga pelas seling di stasi dah hitik ya. Alasan dat nulisam dari handko nak orang sining-sining dat gisa mitim politi. I Muhammad Afiq kawagu sining manta di Larry Ben Masawat. Pintopot lang ada dia kadau. Bam nung haranga koni ikia Muhammad Afiq pomsi ko tu makidangau listen ginau am tumayon ko poponi ti sinding. Siliman tadi Raymond Gontit magot nagi mitangkiad harait minikyo ni di Tino alasan dat alis dat kerangau abi Apple kami serangan tatu ni Jeff lo lansanin kelidasan terima kia miampai barakatuh si makati.

Amrut mana jam kau pada pada 2 minit tuang amit masa pada miam pada ha posisi kau dah ogi gina mm suk senang lain ke dah iya pagali tau sang kau dah senang lain dat bai nanti live feed Facebook nga au ano mangantang kia tuhara kabalingkangan diti lain dati iti ngapain ko na po pansi ko di kayo to kakal makinangaw

Abi Victoria Vincent. Hai DJ, lagat-lagat kumaraja kapisarangan dito tuang kya karoriti. Hai lagi kumadia Victoria Posikaw. Abi Udi Roslan. Hai kapisarangan dito tuang DJ Flo. DJ Kopusan Osohaw kapia karoriti. Posikaw na kapia Udi. Abi Paulus Ulus. Asalan dito tuang DJ Flo. Lagat-lagat dan kumaraja kya kaposikaw. Itanak nakadila tanak kampung kabisarangan dito tuang DJ ka kabisarangan lagi kumadia pusikaw na to karang auditit kaselimahan baru susun awi Triska only kakantuti kabisarangan dito tuang DJ sagit-sagit ng pati menerima rumasam menerima-rima rumasam na po bulite DJ lagu lantas langat melahing ke kantor lo. Kami serangan ke Madia Triska. Ya segit-segit baik nanti asap-asap rasam di itu sedapun baik nak. Aku di lanam kakal rumah sam dat intim putih ke au. Nung harulah sini nga po dian ku ikya nga bekali langat langat melahing. Aista dah hiti Triska. Abang urut Triska Pustika Hila seborang Aisa Naliudan Hina penang KK DJ Sapo teman drasam hiti Geningau Om Tambunan Sesedepan baina Kedau Nggak it Nailan kudut Naliudan dah hiti KK Nggak Ya bakal dat Hila napa Kakadayan dat Geningau Nggak Nakaliud diod Kya Harait Gambar Papingata dan datulun Abi Flora Kunus, hai, ano kabar no DJ Flo, selang tatuang kedawa diti. Hai Flora, sedang-sedang aku diti, ponsikono, selang tatuang lagi kumadia. Abi CHR, kaditi. Sakura, kakan diti. Hai DJ, alahe doku na daw na korang odia ay DJ, kadaw iya. Alahe doku na kasari daw, kuminaraja kya, ada kasari dua tulanku. Minundarong-darong taro, hai. Na baina nakagulin na di kago ang posisyon ko ito miyampay daw makidang daw abi sarto laman la sarto kantala kami sarang ang tatuang ngay tambal-tambal at tinawang ko na pakadaw diti abi Matthews Kasun kami sarang ang tatuang DJ kami sarang ang kumadia Matthews pagulo pa parang ko di kada sinig ang palambusan ko petit kapailan dot gatang-gata muntok do tadaw suab tadaw kaysa dit arikot pinalabos dot LIGS Julius Bangul o sanong tatuang DJ ka sanong tatuang lagi ponsikaw kapailan dot gatang-gata muntok dot pulut dot gata setia maringit talunahop dam Telunahop dalam 200 kilogram, puluh tet gata setiap ringgit. Telunahop dalam 200 gata kepingan di Audohub grade case apa teringgit lima nahop dalam setiap grade case apa teringgit lima nahop dalam setiap grade kedua gata kepingan di Audohub telur ringgit walau nahop dalam 600 grade kedua telur ringgit walau nahop dalam 600 Kantalan grade case apa teringgit? Teluna hapadam turutusin. Kantalan grade case apa teringgit? Teluna hapadam turutusin. Kantalan grade kedua ada pangga telur ringgit. Ada menah pada apa tusin? Kantalan grade kedua telur ringgit. Ada menah pada apa tusin? Ada mesti karap dopo. Ngan seringgit hapadam apa tusin dat sen kilogram. Sikarap seringgit hapadam apa tusin dat sen kilogram. Bakal di takin kawas-kawas taku rigatang dot gata dot intimpun dikya banong haro di kayo it may dati papadagang dot gata suab may papaturun dot gata na nakorong o kapailan itikya

Din, PPA, KS kalau itu. Selain itu tuan DJ Flo hingga apa bayan mian pet artis taba BFM tu tuan bayan nak kya kalau itu. Ya, aisa artis taba nak kya. Tapi ngunia aku nampak sama dah sini. Amin do barings. Kalulu itu tegaya hilang kampung dahai hilang kampung pengalui aku tablu di Jeplo. Agaya rasam diti no kadau oh ba mintang-intangan aku ti. Nung rumah sam kopi dasapo nga pintang-intang ikya. Kristian dat tiga gidat lumiyad kapia. Anuit ki guna nga gampian man tan anu na pada kiuman dit ang tapat kya it agaya guna bagalat surat maranak tika itang garan-garan dat anak popian man tan darpian popian dit igayanan dit aruhay manginawit nung suwana dat mundali. Ba tila mesin kawagu paparang ada sending tumayan ko lagi papani sending diti iti sending wan tadi Larry Ben Masawat pintapot langada dia.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Apat pegundit kumainsan kehompit id Piala Dunia tim puriti kampai na Uzbekistan. Jordan om dua pegun tokoro, Cape Verde om Kiriko. Dua pegun dilokiharo magigion, pikikiro setengah riong tulun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: No kemenang Piala Dunia 2022, Argentina kompit montok popo timporon kino manangan om insan-insan humontol. Montok kanu kengarano no kemenang montok kumo apat. Damot dilo, Meksiko no pongapogun dit kumo insan id susuyan adit mananwalay Piala Dunia FIFA seginomu intolu ontok diton hopodam siam turun hopod. Hopodam siam walun hopodamanom om 2026.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Palambusan ko pa kapailan ta ni ba karay titi Piala Dunia 2022 it Canada misap dot Bosnia Herzegovina. Piala Dunia 2022 tinimungan mananwalay Canada menangkisap do tinimungan Bosnia Herzegovina di Stadium Toronto pialaan kapagulu mentok do tinimungan B Piala Dunia 2026. Mentok Piala Dunia 2026 napa nga iti lapa nga it kumentalu no do tinimungan Canada dot menangkiala sara do iton hapadam siam walun hapadam manam 2022 nakatanu do pialaan Piala Dunia diti. Edisi Piala Dunia na po dot bayna nga Canada na po nga misandikat dot nakosuang sebagi dot isa mantad mananwalay dot Piala Dunia dito. Itin po dito tinawan Canada itukad ko talo na hapod ranking FIFA it bayan mong Bastila Jess Mars lumansan dot maburuan tinawan dila Alfonso Davis it penyarang sensasi dia lah Jonathan David kana magawit dot tinimungan Canada dot mamain dot id pialaan semsehut daman tila tinimungan Bosnia Herzegovina it nakasuang kumain Piala Dunia 2026 setara dot nakano dot minangala dot Italy lumansan dot kapamansay dot isa at susuyan it bayan mengubas Bosnia Herzegovina lumansan dot it mamamayan dila Edin Dzeko it mamayan pertahanan dila Said Kolasinac muntok dot menghub dot tinimuan Bosnia Herzegovina it itimputi it ranking ke-6 na hapadam apat FIFA. Kadari kayo lihoy, mantang dot pialaan mitilambus liti pialaan id pialitan dot Canada sumap dot Bosnia Herzegovina id RTM Click saluran TV OK menegi sukan plus miti dapat nga jam ko talo dot minsuab dot minsuab ditik ya koha padam talo dot tulan ke onam miti 2022 pada malam maya dot RTM Click id saluran TV OK TV OK am lagi sokan plus nung ay sab RTM Click no nga ba download kaya dit RTM Click dot id telepon di kayo mila dot mentong dot pialaan Piala Dunia 2022 pada malam dito kapailan tani pa dito pinasadya di DJ Andy. I halima kabisarangan tutuan DJ kura-kura na kabar rili di asim ato kadaw diti ang masarang-sarang kui kabisarangan kumadia mi Muhammad Afiq rumah sam teman diti bapak titi DJ plo kadaw oh bam intang-intangan na pabok ya Muhammad Afiq lansar dat au rumah sama meliun abi din ba lagat-lagat tami balatak hina kapo hinag konti DJ plo madap ako pa siya dap ako nakaloy kaya ba kapasalangan dat madap din pansikaw tu minakidangaw abi honey hi kapasalangan dat tuang DJ ka hi nagi kumadia abi friend prank kakantala hi DJ ka daw hi nagi abi Matthews Kasun lumiod bawang tikalad tambunan ka daw pansikaw kapailano Matthews abi Tony senang tetuan DJ kadaw senang tetuan lagi kemaria Tony abi Randy senang tetuan DJ kadaw ditia senang tetuan lagi tilam busin kau gerak mengirang sending dah semasa titik iti sendiri wanita di Edi Kasim Subing. Ogumuna pasrahan ko.

0: Kadau meneluat rahas om pemugunan nopo ngaramayon dot ko hapadumapa tulan ko nom tikit taun. Kadau diti tinantu dot ketinanan kelidasan som pemugunan WHO sebagai tanda penong konsikahan kumad meneluat detraha om nagi pepengkawas ko primanan tulun ginumuan ko hampit dot ko pegenuan detraha dit otingalig om ko hupan kumad kelidasan tulun. Montok tahun 2026, apa maramayan nayatan som pemugunan diti man buruano dot Itali it man papanaho hilo idrop. Apa maramayan diti ki hontalon dot mengunsikod mononeluwa draha aiso tutungkap it minanganu kehupan kuma kelidasan tulun ginumuan. It sama Kementerian Kelidasan Malaysia KKM, mayat tabung rahat Hospital Queen Elizabeth kasesari menginwago jadwal kimpin menolod raha manopanau it koyenon tinantu. Monta penesunudan koti lembus in tangai it blood bank kota Kinabalu teko lengkod raha pogun. Bila nagit manu anway ngaran isai amanu teluadai dat raha.
1: Ara 20 minit ari kita jam ke hopod istada tetung. Posisi kau tu apa kau dah pergi makin dong pada hak maya tiga selimbahan berstesen. Nah, makanda dot mimbul dot misu suap di tiga jam ke telu dot misu suap. Abi jingol betul posisi kau tu makin dong Elizabeth Beth posisi kau. I Maria Johan, posiko Maria. Kami senang ada tetuan di Jeplo tabid biar basan kemari kakia. Lasan lidas kesari. Miampai barakat tegumu kemari kakia di Jeplo. Kami senang ada lagi. Memadain salam tambal sabah BFM. O senang kapi ya posiko di Jeplo kalau diti. Posiko lagi du maring tu kakak lama kita kau. Mi Matius Kasun posiko tu. Miampai pada hal mayanti keselimbahan berususun. Siapa kau ke? I bagang, kami senang ada tetuang DJ. Lagi ke Belutan, makin dengan keselimbahan Sabah BFM. Senang kopi akan auditi, posisi kau. Lebih halima. Wara kasining di Abertus Kungkit di tangan-tangan kepastian DJ kau. Bahamin tangan pagi ya, halima. I Triska, hai DJ Floris. Poni ada sedang di Moli Omi Doni kehadan melehing kadih kadau intangan pak nung harti sedang ya Abi Dupin Ruzipin. Hello, kami serangan DJ ka. Hello lagi Abi Amatus Kosmas. Hai DJ, kami serangan ada tetuang kadau diti Abi Zebia Gimbun. Amu aku pemadap apa awi siaran desenti DJ kadau posiko nak kami ya Zebia Abi Randy harakah sedang nak kami tangkiat ada DJ kadau. Saya sangat dila Randy tangan penting nunung hara lagi Ilohin Chiong kami senang anda tetuang kemadia posisi kau

I man. Selamat datang di Jepun ni ada sending di hand justly pitang kia dan au pinakiano kada diti. Ilo hin chiang kapi serangan tatuang DJ Flo pasigo kada diti. Abi supini jakat kapi serangan tatuang DJ Flo nagi kumag kambolutan. Abi uka pa dia selamat datang DJ. Ko kain saran kambolutan yang angalidas nadangawi ka.

Ikaw, kapos ikaw. Pusik kau di kayu di masa pada miam pada ha. Nung harap invite muntok ni kayu kada terus kya, nung terus terus kita menteri. Mila dah invite itu.

Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC kikepetutan meningkat akaun media sosial di tengah anak di kiumur id seribat hopedom tahun. Kemulihingan peseruhan untuk pepetantu tengah anak dilo di kiumur id seribat hopedom tahun omongkap akaun id media sosial. Iti dapat ngamentuk mengalai tengah anak auditan teko peteguang skema karatan seksual.

Kopi silangan ko mari Joseph Patilo. Kopi silangan tutung tarau ko mari Jeff Lo. Pibabasta nuno kabar no kam sorang kuiti. Mabasa nako ko mari Julita Magret, Lucy Dayo, Maria Johan, Josie Mindong, Ineros go Emilia Sandakan kadi Charles Loginan, Dato Elizabeth Morris, Julius Pansay, Abitus John Modoyit, Marius Marudim, Achoy Taman Pasir, Pasir Putih, Putatan, Francis Borneo, Narumbay Pita, M.M. Suk, George Mining, Joseph Gulombo, Patrick Antang, Petrus Quintin, Itambunan, Gasi Joachim Kubot, Florita Kinajil, Patricia Nicholas, Singgam Satur, Kaisalay Tambalut, Sabah VFM FB Makinong Radio kalang salang datang lidas ngawi terima ya negeri Jeplo posisi kota gaya itu nak lambus nu pasan ku beres dusun senang kepiah kati.

Shalom, om kopi serangan tutuang di Jeplo la, di Jeplo. Alah dedak nak kita dia ka ya la lain ke minunda rangok ya. Abi mekio nak sedang di kerja nam kelangadan ke i masdi semiran tabaya bai rina plo pon siko nak pia. Serang da kopi serangan kemaraja tabi Malaysia madani kadi Clarence Wong.

Rabi senang tu tuang terau kali mo. Di Jeplom lagi tambah ngawi Johannes Mansatil, Johannes Mantahan, Dato Protasius Mukiau, Dato Elizabeth Morris, Gasiku James Sham, George Lining, Joseph Betilu, Claris Lajibin, Emilia Gom, Lucia Tati Bibi, Lucy Liski, Lisiki Batak, Lucy Dayo, Lucy Liduis, Maureen Kinjau, Julita Margaret, Melissa Galus, Patricia Nicholas, Flora Mojingkil, Abaisanan Makikinawa, Sabah VFM, Keselimbahan Berususun Asana, Kepia Tabid, Pia Basan, Musikau DJ Flo, Yoko Charles Lejinan Katil. I Marius Berudim, kopi senang ada tuan di Jeplo yang kurna kabar nu kanti sesenang kui. Asapo kopi rasam kada oli tipo ni ada sining tak-tak lung kaki di je nong harna kada. Konsi kau Marius, tilam mesen kau agak mungkin dong sending. Iti sini mantadi Marius Ansik Montoko Pusan.

Madani dihayati, ummah diberkati. Tema pemaramayan mali jera 1400. Apat na padam walu hijra kontok penegi 2026 Masihi. Mugi sesuai ababayan pinaharo kopi hondot pemaramayan mali hijra nayatan pogun Sabah. Wokon neponga antok kepada madua tulan keenam santunan kasih hijrah id rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut antok kepada melima tulan keenam ababayan haloka mantan masjid kumat masjid id hopad masjid napili id okayunon kota Kinabalu Om Putatan. Untuk kepada tulan ke-6, ababayan kaunsikahan doa kelimpupusan tahun 1400, apat na padam turu om doa kepegulu tahun wagu hijrah 1400 apat na padam walu ida masjid pogun kota Kinabalu. Untuk kepada maturu tulan ke-6, ababayan hijrah ida wad mokosusu hospital kon 26 Tanganak Sabah likas kota Kinabalu. Ababayan pemaramayan mal hijrah nayatan pogun Sabah tahun 1400 apat na pada malu hijrah kontak penagi tahun 2026 Masihi adit pohoron Dewan Sakda Wisma Muis Kota Kinabalu untuk kepada turu tulan keonam aditi tadau kotelu kontak penagi kaiso Muharram 1400 apat na pada malu hijrah ketimpun jam koturu kesuabon. Wukun ababayan kampaino penambarasan mal hijrah kepulembusan toko mal hijrah Om Anugrah mal hijrah 1448. Ababayan kepulembusan nam kepohimaganan pemaramayan mal hijrah nayatan pogun Sabah 1448 man pohimagana dimelohingon tagaya pogun Tun Datuk Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman melohingon tagaya pogun. Madani dihayati, ummah diberkati.

Apa idingis no penlasak penggaritan pentanam kodipanan penggempi kelungguyan mentok paganakan kopusan otopat mo penukadan poros idupustama mugawit kemas syurga idupustapa home pustimpo.

0: Sentilan ke-6 2026 mantan RTM teman setia anda.
1: Mata di tiada menaiko hiti pada kisah kemian pada kota tuang bana pasti kau tu milik dengau kami serangan dat madap Mister Lawatika kau hina kapa dua sining dat tahurina.

Mal hijrano po nga iso kantakan mamuhondom. Dit kantakan tagayo, dit kinaundolihon di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantad Makkah kumad Madinah. Penudukan kepegulu mantad kantakan di lokno po. Nga kahumpit no, ninggisaman memonsoy penimbanan kumah dit lebi osonong. Irino komayon do hijra. Kepagiratan pisampuruan umah maya piopinayan am iso pengunsuban pepogumudit kemayon amalan sunat montok lumansan kanu pahala. Salam mahal hijrah, mantad RTM, teman setia anda.

Apa idingis no penlasak penggaritan, pentanam kodipanan, penggempi kelungguyan, muntok paganakan kopusan, otopot mo penukadan boros. Ido pustama mugawit kumasyurga, ido pustapa home pustimpo.

Tadau menolua draha som pemugunan nopo ngaramayon dot ko hapadumapa tulan ko nom tikit taun. Tadau diti tinantu dot ketinanan kelidasan som pemugunan WHO sebagai tanda penong konsikahan kumahad menolua detraha om nagi pepengkawas ko primanan tulung ginumuan ko hampit dot ko pegenuan detraha dit otingalig om ko hupan kuma kelidasan tulun. Montok tahun 2026, kapamaramayan nayatan som pemugunan diti man buruano dot itali it man papanaho hilo idrop. Kapamaramayan diti ki hontalon dot mengunsikod mononaluod raha iso tutungkap it minanganub kahupan kuma kelidasan tulun ginumuan. It saba, Kementerian Kelidasan Malaysia KKM, Mayat Tambung Rahat Hospital Queen Elizabeth kasesari menginwago jadual kimpin menolod raha manau-panau id koyenon tinantu. Montap penesunudan koti lembus intangai id blood bank kota Kinabalu teko longkod raha pogun. Bila nagit manu anway ngaran isai amanu teluadai dat raha.

0: usur pengupasan nasawatam kawinu ilo ondona sungkai. Dasar suka negara minal radongo perari bulan dan bulan kesak 1900 siam ngoperam balu. Ondona saukra dasar sukan kawitaka.
1: Dasar pengupasan digital binal kuno apa sila ratu wahu. Apan daerah digital ama sawatra kaluluan, kukula toron nupambalan radasar pengupasan digital yohino. Apa sila ralalaing-lalaing sikul apan daerah digital, ahondo rakakasipan ratimpu digital, apa sauk ratayarnu angunguvas am pemimpin pengupasan, apa ulai rateknologi digital randalum nubabal pengupasan. Apa konsoi payor babal nukaluayan, sinora sikulan, uvason randalum pengupasan digital. Apakah suang payora kavayan, nurangan, pahin sup, angin sup rapenguvasan digital. Onong babal mayo, bakauluon nu dasar pengupasan digital, kasa. Laleng sikula pandaira digital, kadu, tayarnu angunguvas atuyu ra digital. Katalu, kaulayan kepimpinan digital berwawasan, kapat, pepekansayan ra keluayan sinora sikulan, kalimo, babal uvason rendalum nu pengupasan digital, ralabi onsoy, am kaono, rangan pahinsup onsoy.

0: Puluh tiga, tampilan relayo ru Kuala Penyu niak morigan ra Survival Island. Nasau krabilor 1800 semuparam tulu, berintok kasaukan tanak moyok nasauk Georamindano Pripina. Buluk ragitio pinatanau ratama negara ruparta pakun, rabilor 1900 tulungupor ambalu. Buluk tiga ti mokondok rakandayan nugalama. Suara iging ondok mapasau, am timuk rurat ondok maniol, niak monsoi amat timpok tojara kaugaran kapam activity tumolok, puluk rakitianyak mokondok raluogon losok rubujuk makapui kapam gunung berapi. Ondok kitianya nasau kera kabundukan matang rupuluk rakitio, suku sinau kera intok penggambaran rondo inatangan reality TV lisar pembangunan.
1: Matau mangani, masuangkan saya namang pos salah kaayok kera ondo mangapu, mulu poyora ondo matau no. Wobokono, barakot intor yaki kapuno, ampos rukondoyon gumai, guang masanang, masalok maringkuanang, mangela mangkararabal monsoy, makainggalur into rapaliso makalit masawat arung am malilimbang. Mindalom rapaliso matau, migogondo mangindangan railo ondo mampogogot raindangan.

Tema sampangan, madani dihayati, umah diberkati. Indaginis program ni hinang magsambata makasampangan maal hijrah bahata lahat sabah. Antara nai, sangku makarua hari bulan onom, santunan kasih hijrah. Maluma aato-atoa Sri Pricha Kinarut. Sangku makalima hari bulan onom, program halakoh min maskid ni maskid masangku maskid tapene makawasaan kota Kinabalut makaputatan. Sangku makanom hari bulan onom, dua asalama tapus tahun sangku makampat empat puk makapitu maka doa awal tahun bahau hijrah sangpu maka 440 maka walu memaskid negeri kota Kinabalu sangpu maka pitu hari bulan onnom program ondek mula hijrah mawad maganak ispital wanita dan kanak-kanak Sabah likas kota Kinabalu hinang sampangan maal hijrah bahata lahat Sabah tahun sangpu maka 440 maka walu hijrah sari maka 2020 maka onnom masihi akan dihinang madewan saadah wisma muis kota Kinabalu masangpu maka pitu hari bulan onnom itu annau arbaah saliru maka sahali Muharram sangpu maka 44 maka walu hijrah nagna min

0: Sagpito Subo. Antara pangisian na Ceramah Khas Maal Hijrah, Pamantugan Toko Maal Hijrah, Maka Anugrah Maal Hijrah, Sampu Makampat 40 Makawalo. Hinang Perutusan Maka Prasmian Sampangan Maal Hijrah, Bahata Lahat Sabah Sampu Makampat 40 Makawalo, akan sinampunaan hek tuan yang terutama Tun Datuk Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman yang dipertua Negeri Sabah. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Magsuku sababa makalaya siaran Bajau Hiling Sabah.

Kiva hozou kavavagulu. Abal tawasi montok di apagat doid kaganan pemohisan iki hizab papatod hozou isinupu sondi kuma id RTM Sabah. Mopaitu tundiozu kalalahano ponohinasan hozou momomohis kinejonon Sabah doiko ioitan sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah SPLED. Kepenguhan diozuiti songian papatod hozou kawawagu montok ponohinasan hozou om ooiton maza online. Kawasa ko papatod maza email kumain unit urusan rancangan dan rakam kana id urrkrtm@gmail.com. Hozo ipotodon nu montok penahinasan mositino dan kavo mp3 om no konop yampai do ooiton paisasanan CD koin tahangan di huhumozo toiko profile artist nandi minonupu om naki hasagan doid online nung kibano. Munto ko pa ihan di hobby pengondok o komoy no splats. Hasag it Facebook, hiburan o music RTM Sabah. Om nagi charta lagu artis Sabah.

S Zone, Eastern Sabah Security Zone no po, nga zone ko mahigan po yung bida, itisan ko hisaon pogun Sabah. Itinuidong, montok mintamong ko mahigan kinaisanon kavaygan, om tinda, mantad tundon no kalatan om kukunugpuan. Kituduvan no gino, do mintamong ko mahigan om katanangan Malaysia, itisan ko hisaon Sabah. Manahob kalatan, tumahib piwahitan, miyagamanazang om kopagohimuvan. Papagyot panamangan ko mohigan it kinisunon kavaygan om pulaw ngavi. Mangumohig tuhun magigison om nagi katambuhusan om economy. S-Zone papangkub kinisunon kiginazok wang hobi Saibu 200 tahunga padam 4 kilometer papampay opod uvang megadokudat Kota Marudu, Pitas, Baluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahadatu, Punak, Semporna om Tawau. Komohigan kinisunon niti tamangan do Eskom Mazza Pamolisan om kalaja komohigan tindah om Daat.

0: Unsubon o pakakalajya kapalintan daw papatihambus tanga Santa Fasi doid kalajya. Kapanandakan Minggu pisampuvan pogun impon kapihanan pionitan tuhun ngavi. Abal poin panu. Papanaon kalajya tavavasi om panuan ipinatak sabagi supu kapalintan. Nabo si Manunu at Pisampuvan Saba, Dato Muhammad Razali Wahab, Kotainan Tavasi Okonopo, Kapana Kasantaban Kumasondi, Do Supu Teko Pakakalajak Palintan, Nga Bogisan I Monoimo Kotainan Diho.
1: Dengan ini saya pasti kita akan merasa puas dengan apa yang kita laksanakan. Jadi dalam pekerjaan ini dia tidak ada titik notahnya, maknanya kita cuba untuk memberi yang terbaik daripada masa ke semasa.
0: Natubungan i Datu Muhammad Razali do magaganwabal do dikapas tuminambuhoy kuma id kaupisan kasimbahan Sabah id kompleks Misampu Kamuntilian Kapibasan Kota Kinabalu. Doi timpu diho kadisido RTM nakapana kapayhan miyampay o sikap om otopot kuma tuhun mogigison. Doi umulan vahungopod taon RTM nakapana kawakasan do kakal kasulong sa bagi impon tagaso kapatasadan kapoyhan tatapot miyampay pinapaguhi katumbasan tuhon magigison montok kapoyhan i pinahombus. Kalalahano Moment of Unity na dadi impon kapanandakan Minggu Pisampuvan SMP Dufongay Budufongapadam-anom na zatan kabansaan. Nabo si patunod ko pisan pisampuvan om integrasi kabansaan Saba Rina Abdul Harun kapanandakan Minggu pisampuvan pogun mo govit lati tagazo daidhang papapakas pihumagan om manuidong kabakasan tuhun ngavi pogun. Ino okon ko idababasan po mitanan tomod nga impon pisampuvan om isonon kopyahanan pionitan kabavagu ikivaza gisam doid na sa tantasibo. Miyampay do kanu tuhun ngavi dumamalati kozo kovosian pisampuvan totopot. Nabos do si do, ababasan nasu do komantilian pisampuvan pogundiho na po nga vokon panuang tagazo itsibo flagship kembara perpaduan kitema songovian manuidong pogun tinau. Saba na po kinisunon kumaapat kaponjulan na satan kabansaan ahapas Sarawak di taon duvangaybu duvangapadam tahu Sinusut, Johor, Duvangaybu, Duvangapadamapat, Om Pulau Pinang, di Taon Nakatahib. Kaponjulan, ababasan niho, papanaon sa Hinaid Apatadaw, tuminimpun di Sangkonyab, Gisom ko Apadamapat, Wuhan ko, Nom Diti, Inatadon Complex, Spot Likas, Kota Kinabalu. Kapanandakan Minggu Pisampuvan diho nakano kopanay maantavasi mantaduhun nga vi iminikot. Doid kopanihian do RTM id natad complex spot likas nakita o gumotuhun mintong do kaponjulan kapanandakan dino ikano manak vasa tavasi hobino doid kapapakasan Pisampuvan. Suvay ko papayin kavastayhan sinakagon tangamuhok kokomoy kapagisusuvazan atinawu id pagunditi. Vokon din ang mga masa pagkikitanan ta kanon ko basanan, sani ko basanan om nagi kapagatan magibobos i pinotonda. Pumusavan diho pinahombos di Rosalie Maslin om Nur Kumaira Azhar no kombo dahil pagkikitanan dino.
2: Pandangan saya kita boleh mengenali suku-suku kaum di Sabala, terutama di Sabala. Itu bagus untuk pengetahuan generasi baru. Kalau tidak, nanti orang tidak tahu ya banyak lagi etnik lain di Malaysia, terutamanya di Sabah.
3: Banyak orang yang tidak tahu kan bangsa-bangsa di Sabah. Lagi-lagi ada yang tahu Bajau, Suluk, Kadazan, Dusun. Jadi ini sangat memberi impact yang besar. Dia boleh memberi impact kepada pelajaran, sosial, begitu.
0: Doi kapanandakan penogi dino avasi kaponeman do mononoy na ngavi sani kinesanon montok ababasan na kamoy sabagi impon tavasi kozo popakito magisusubay asil sani om asil kinuwa mahongon kinesanon. Miyampay papatanto penogi tungkusan ko basanan au tumagak om nga patihambuson do mamagompi om patungkusan kuma sinakagon sumusud. Di antak tubungo ada RTM dari babesan nokamoy ahansan itagyat seni i Emis Emiliana Dahun om Julita Kulinting do anu patihambusan babesan dino moy do kanu manak pemusavan patihambus kuma tuhun mogigison.
4: Saya akan teruskan kepada, turunkan kepada generasi dan generasi akan datanglah. Saya juga terus mengajar kepada generasi-generasi anak muda-mudi supaya linangkit ini tidak akan pupus lah.
5: Harapan saya pada generasi yang akan datang nih kayak yang muda-mudi itu, mesti diorang mau belajar ini, jangan kasih pupus macam, jangan kasih berhenti sebab ini turun-temurun dari nenek moyang.
6: Kakal ko po, makinamaw abal itpogun.
0: Abal iti sumuhimbo mantad saba VFM kosahimbaan bos kadasan. Platform My Digital ID papapanaw iso tugan kapabakasan o pangumbasyan ko mahigan. Sabagihang papabakas ekosistem ko intutunan digital pogun. Pinapayho o Council Kumuhigan Pogun, MKN, doid ko intahangan, pinggisaman diho Vokon Hang, Patihombus, Kapolintan, do po pa yung kavas Kumuhigan ko intutunan digital tuhun ngavi o katumbasan montok ecosystem digital Pogun. Kapabaksan diho po pagompit ko pangumbos yan, kumakalalahan no poligistahan my digital ID, id kios maza pangintutunan Kumuhigan tatamba. Papakawasa ino do mintong biometric upa tay vos day timpu paimbuhat miyampay database tay ko pumopian kapayhan ko opisan kapoligistahan pogun ontok timpu poligistahan. Anamot montok mamamaguno sandad payhon isiho kakamoy kapakyanuan kapay maganan mahik biometric upa tay vos do somonu. Pangumbasyan ko mahigan diho, papanaon do manginut id Savia Vikios My Digital ID, miyampay kalaja kapaguhudan tumanud timpu, tumimpun, tadaw koniab, gisom ko panumapat Wuhan ko onom. KPDN Sabah pinapasuat kinhantosan tagazo sangya nakano pinapagompit kumaiso idkut. Asil hang kapabakasan kuasa maza ops tiris apatitik aiso misampu id Sabah. Pinapayho ipatunod KPDN Sabah Syahril Nizam Shahidin doid kapakinangan idkut session tahutuhun minangakun nakasa montok tatondos misuvay tu manay na miyampay diesel aiso lisin tatapot. Mantadiho nukum dokut danda miyampay ginumutain sanan apat nga padong sisam ngay bulinggit inabalasan paimpono do savyavi di notudu. Sinu nogi dokut do asil diesel binobohi do dison asil kapolintan namot padsakazan iginuno dahil kahasaan no kumoy patakon kuma KPDN montok hang mangidu kapatutan ngan. Kinahantasan din at nahang pinggisaman KPDN Sabah do mamunso kohabuvan o kapamusingan diesel ki subsidy. O nagi papatanto tikid kantakan teko kes ikiva tahang o kointahangan painggonop o viton gisom no doid nasatan pamadawahan o pagompiton id kut. Industry creative taiko orange economy id Sabah kikosivatan dumadi popopo bu kavavagu kosunison economy pogun. Miyampay kiva kosakadungan timpunon om ecosystem kotundan i hobby paintongkop. Nabos di Mohaingon Upisol Executive Institute Panisukan Kotundan IDS Sabah Datu Ramza Dambul Sabah kiva kabahan ontodonon om kosivatan inoganop day bogisan creative. Nga kabuon pumunan diho kakal o sibo do sabab no do kukuangan komatan kasakudungan di totopot. Avokon panginaman tagaso yato guvang di tangagyat pumunan creative na po nga kauhanan kuma pambalasan o pangusinan kasudong miyampay kapakyanuan bogisan no kamoy. Mantadiho kiguno o kapalintan damana kapambian tapusaw monta katundan pamonan creative masa kapanimbanan kotulan ikano papavakas ecosystem bogisan no kamoy. Natubungan ni Sido Dakpabalan di kahapas pinapatimpun pakikitanan metrics show Algoritma Lokal id Kota Kinabalu. Dahil timpo diho mangamoy do kapunculan na babasan na kamoy. Nabos si Dato Ramza Dambul, adadi ino impon tavasi kozo, papaintahang kuma sa sumikul, katapatan pumunan creative, paguhuhumang kuma dahil kaganan pakalajan. Nabos si Sido, ababasan na kamoy. Manakasivatan kuma sa sumikul, montok mamumon tondavatan tatapot sa bagi manonodo seni. Miampai manakadai do sesumikul mamalati kalalahan no popokito asil tinodo kuma day ginumuan o mianangan do momohi. Nabos wagu disido kointahangan kapaguhu kuma pomonan kanu manakadai popoing buhay hobi ginumu menonodo asil suvay ko manakadai dia ho mamalati ahal kapobohisan kapakitanan asil om kapakianuan kapobohisan babay no. Sumusut dino papatantu mogi monging na bos seni kiva gatang tatamba om kanu menungkiahi doid pomonan creative imazo gazonoli ababasan diho papagita asil tinodo dotu ng pedamiso sa sumikul taon tovino academy seni om technology creative industry astif UMS id pamupusan kinongo suvagwiti tuhurabal. Unsubon o pakakalaja kapalintan do papatihombus tangan san tavasi doid kalaja. Kapanandakan Minggu Pisampuvan Pogun impon kapiahanan pionitan tuhun ngavi. Ingkakanay tiabal mantad saba VFM nuhu di Alessia Michael mantad bogisan berita ehwal semasa om pinadahin di Juliana Andreas doid bos kadasan. Salam Malaysia Madani, Kopivosian.

0: 明日は会うと思います。
1: Ya, terima kasih anda baina jam ko onom apat ngapun 5 minit na di dong sebab lai pagun tokoh.

Pasovon o tuhun ginumuan do au papabal kopoihan iau o tapot toy kopoihan popompit ahal kotinoan agama om institut laja toy 3R na dadi kahasanan idsibo section duwa tahu-tahu akta kopibasan o multimedia ikawasa dandaon takawaskozo himongopod ngay bulinggit toy talungku toy duduwa dino. Paluputon o kapayhan ko gompit 3R kumadid MCMC maza WhatsApp id numbul iso iso onom duvo duvo iso onom duvo onom duvo toy email media social at mcmc.gov.my.